0: KPK serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
0: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
2: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
0: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan dia nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat menurut mahkamah. Certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Meletisan, melaporkan.
3: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively, from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
9: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively, from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
3: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus. Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
11: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
10: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
12: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
10: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
13: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
10: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. 4 proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
15: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral.
3: Informasi dari dunia olahraga. Ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan, waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
17: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
15: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

Pendengar, baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Pendengar Siaran Sentral dari Jakarta. Dan saat ini sudah kembali lagi ya ke Prosatu RRI Banten. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung pendengar di Prosatu RRI Banten. Semoga kabar Anda baik di hari ini. Dan hari ini ya di tanggal 10 Oktober 2026, tanggal cantik pendengar, bisa nih cekot-cekot ya di hari ini di tanggal kembar pendengar. Dan yang mau berbagi kondisi cuaca, karena pagi ini terpantau cerah ya untuk di kantor RRI Banten, atau mungkin saat ini Anda punya cerita menarik, informasi menarik yang ingin Anda bagikan, boleh juga. Kami tunggu di 0811145049.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, Damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan Allah kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh Tiar, ya ampun kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
7: Hehehe, lupa Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
6: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
7: Ah, cuma bentar kok Bu.
6: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
7: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya Bu?
6: Iya betul gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
7: Oke Bu, mulai sekarang kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan Bu.
6: Nah itu, baru anak pintar.
8: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari, namun penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

satu lagu pendengar dari Nadeba Salama. Masih ada waktunya ya, dan waktu kita juga masih ada pendengar sampai pukul 11 siang nanti ya. Dan satu informasi pendengar dari Tangerang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Tangerang menyelidiki 190 perusahaan di kawasan industri milenium Cikupa. Pendengar, penyelidikan dilakukan menyusul dugaan pencemaran sungai Cimanceri yang ditandai perubahan warna air dan munculnya bau. Kepala Seksi Bina Hukum DLHK Kabupaten Tangerang, Sandi Nugraha, mengatakan dugaan pencemaran diketahui setelah kondisi air sungai berubah. Air yang semula berwarna coklat menjadi hitam dan mengeluarkan bau tidak sedap, pendengar. Menurut Sandi, terdapat 190 perusahaan di kawasan tersebut yang berpotensi menjadi sumber pencemaran, dan perusahaan-perusahaan tersebut di wilayah tersebar di wilayah Kecamatan Cikupa dan Panongan, pendengar. Hasil pengujian laboratorium akan menjadi dasar DLHK untuk mengidentifikasi sumber pencemaran, dan hal tersebut juga akan membantu menentukan perusahaan yang diduga berkaitan dengan pencemaran sungai Cimanceri, pendengar. Sementara itu, Sekretaris DLHK Provinsi Banten, Budi Dharma Sumapraja, ini mengaku menerima laporan dugaan pencemaran sungai Cisadane dari Bangsa Suci Foundation. Menindaklanjuti laporan tersebut, pendengar, petugas mengambil sampel air dari 3 saluran keluar atau outlet industri di wilayah Tangerang Raya. Nanti untuk sampel air yang telah diambil dan akan diuji di laboratorium lingkungan DLHK Banten, dan pengujian mencakup parameter kebutuhan oksigen biologis, kebutuhan oksigen kimiawi, total padatan tersuspensi, tingkat keasaman, dan kandungan logam berat. Informasinya, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar, program UMKM Bersuara menyiapkan klinik digital untuk memperkuat pendampingan pelaku usaha selama 24 bulan. Fasilitas ini menjadi bagian dari program pemberdayaan UMKM perempuan yang dijalankan Patiro Serang Banten dengan fokus membantu pelaku usaha memperkuat kehadiran dan pemasaran secara digital. Co-founder UMKM Bersuara, Soerman, mengatakan klinik digital merupakan pengembangan dari program pendampingan sebelumnya. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan skema penyerapan jagung untuk membantu menekan biaya pakan ternak. Skema tersebut dibahas bersama perwakilan peternak dalam pertemuan di Jakarta Jumat 9 Oktober 2026 kemarin. Amran menjelaskan skema ini melibatkan peternak, perum bulog, dan koperasi. Peternak menyerap jagung saat panen raya, bulog menyediakan pembiayaan, sedangkan koperasi menjadi tempat penyimpanan stok. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten pagi ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, siapa di sini kalau sarapan karena cari yang praktis, jadi sarapannya telur rebus aja gitu ya. Nah, jadi sebenarnya pendengar, telur rebus ini sebenarnya baik nggak sih kalau dimakan setiap hari seperti itu ya? Nah, jadi pendengar, untuk telur rebus ini bisa dijadikan salah satu pilihan sarapan yang sangat direkomendasikan pendengar. Nutrisi dalam sebutir telur rebus ada berbagai manfaat kesehatan yang luar biasa, mulai dari menjaga energi tetap stabil, kemudian mendukung kontrol berat badan, hingga menjaga kesehatan organ vital seperti otak, mata, dan jantung. Nah, dilansir dari halaman halodoc.com, mengkonsumsi telur rebus setiap pagi ini dapat memberikan manfaat kesehatan yang signifikan pendengar. Di antaranya ada sebagai sumber energi dan stamina berkelanjutan, kemudian mendukung pertumbuhan dan perbaikan otot, membantu kontrol berat badan yang efektif, selanjutnya menjaga kesehatan otak dan fungsi kognitif, memperkuat kekebalan tubuh dan tulang, kemudian melindungi kesehatan mata dan kulit, dan mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah pendengar. Nah, namun ada hal yang perlu diperhatikan atau tips selain mengkonsumsi telur rebus setiap hari agar manfaat kesehatannya maksimal nih pendengar. Jangan mengandalkan telur rebus saja, dikombinasikan juga dengan sumber protein lain, misalnya roti gandum atau mungkin ubi. Ini ditambahkan sebagai serat dan buah-buahan seperti alpukat pendengar. Sesuaikan juga jumlah telur yang dikonsumsi dengan kebutuhan kalori dan aktivitas fisik seharian. Nah, untuk Anda siapa yang di sini sarapannya sukanya telur rebus, atau mungkin Anda punya menu sarapan favorit, bisa dong berbagi cerita atau berbagi informasi sarapan apa nih favorit Anda ke 08111 450 949.

0: Cuma 5 menit, yuk.
1: Hah? Buat apa?
0: Ayo, kita lihat Krakatau dari dekat.
1: Emang lagi erupsi?
0: Iya. Yuk, buruan sih. Cuma 5 menit doang. Gas!
2: Kadang, keputusan berbahaya dimulai dari kalimat yang terdengar sepele. Cuma 5 menit. Cuma lihat sebentar. Kalau kawasan itu dinyatakan berbahaya, nggak ada yang namanya cuma sebentar. Jangan mendekati zona bahaya Gunung Anak Krakatau. Ikuti informasi dan arahan resmi dari sumber terpercaya. Cuma 5 menit, tapi ingat, resiko bisa seumur hidup.

Tetaplah bersamaku, pendengar, baru saja kami udarakan untuk Anda ya. Dan tetap bersama saya, Lala Rahma, mendengar ya sampai pukul 11 siang nanti. Dan untuk Anda mungkin yang saat ini atau yang suka sibuk gitu ya, sampai lupa sarapan atau sarapannya terlewatkan, pendengar. Nah, jadi sebenarnya kebiasaan mengabaikan makan pagi atau sarapan ini, pendengar, dapat mendatangkan berbagai dampak yang kurang menguntungkan bagi kebugaran fisik, pendengar. Nah, ketika seseorang melewatkan waktu makan pagi, tubuh secara otomatis akan kekurangan pasokan energi utama untuk beraktivitas. Nah, kondisi ini, pendengar, menyebabkan kadar gula darah menurun drastis sehingga memicu rasa lemas dan meningkatkan dan menurunkan tingkat konsentrasi kerja. Akibatnya produktivitas sehari pun bisa merosot tajam akibat fisik yang tidak bertenaga, pendengar. Dan kemudian dampak jangka panjang dari seringnya meninggalkan makan pagi juga tidak boleh dianggap sepele. Nah, sejumlah penelitian, pendengar, ini menunjukkan adanya peningkatan potensi gangguan kardiovaskular dan sindrom metabolik pada individu tersebut. Lonjakan tekanan darah serta kolesterol tinggi seringkali berakar dari pola makan yang tidak teratur, pendengar. Di sisi lain, anggapan bahwa mengabaikan makan pagi bisa juga bisa menurunkan berat badan ternyata adalah sebuah mitos keliru ya. Rasa lapar yang tertunda justru membuat seseorang cenderung makan secara berlebihan pada siang atau malam hari. Hal tersebut malah berisiko memicu penumpukan lemak serta kenaikan berat badan yang tidak diinginkan, pendengar. Jadi menjaga kebiasaan sarapan sehat merupakan langkah awal investasi jangka panjang bagi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Jadi luangkan waktu sejenak di pagi hari, pendengar, meskipun hanya mengkonsumsi makanan ringan yang bergizi tinggi. Tubuh yang sehat dan bugar tentu akan tercipta dari kebiasaan pola makan yang disiplin. Nah, kalau untuk Anda, pendengar, apakah tim sarapan pagi atau yang suka ngelewatin sarapan pagi, pendengar? Dan mungkin hari ini Anda punya menu sarapan yang cukup menarik? Bisa berbagi informasi ke Prosatari Banten ya di 0811145049.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh. Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak nggak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Dengar informasi kali ini mengenai MotoGP Mandalika 2026, pendengar dan penyelenggara MotoGP Mandalika 2026 ini memastikan tidak akan menambah kuota tiket, pendengar. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kapasitas sirkuit dan ketentuan penyelenggaraannya. Hal tersebut disampaikan oleh Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia Troy Reza Waroka, Troy di Mandalika di Jumat kemarin, pendengar. Tim tiketing saat ini masih melakukan penghitungan akhir untuk memastikan angka penjualan pada setiap kategori sebelum diumumkan secara resmi, pendengar. Menurutnya, tingginya permintaan tiket menjadi sinyal positif bagi penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun ini. Dan hingga Jumat kemarin, pendengar, masih banyak masyarakat yang berminat membeli tiket, tetapi seluruh kategori ini sudah tidak tersedia. Sementara itu, jumlah penonton yang hadir selama 3 hari penyelenggaraan belum diumumkan. Dan Troy juga menjelaskan angka resmi akan dihitung setelah seluruh rangkaian akhir pekan selesai, kemudian dikonfirmasi oleh Dorma selaku penyelenggara MotoGP, pendengar. Diketahui tiket MotoGP Mandalika 2026 di sirkuit internasional Mandalika Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini telah habis terjual di seluruh kategori. Bahkan tiket premium Royal Box yang dibanderol dengan harga lebih tinggi juga telah ludes, pendengar. Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia Troy Reza Waroka juga mengatakan tingginya permintaan tiket menjadi sinyal positif bagi penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun ini. Dan tadi disampaikan juga masih banyak masyarakat yang berminat membeli tiket, tetapi seluruh kategori sudah tidak tersedia.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pendengar, gempa bumi bermagnitudo 2,3 terjadi di wilayah timur laut Kabupaten Gayolues Aceh. Pendengar, di hari ini Sabtu 10 Oktober 2026, berdasarkan informasi BMKG, gempa terjadi pukul 8.14 menit waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di koordinat 4,14 derajat lintang utara dan 97,48 derajat bujur timur, pendengar. Gempa tersebut berlokasi sekitar 22 km timur laut Kabupaten Gayolues dan berada pada kedalaman 3 km. BMKG mengingatkan informasi awal tersebut mengutamakan kecepatan penyampaian. Oleh karena itu, hasil pengolahan data belum stabil dan dapat berubah seiring kelengkapan data, pendengar. Hingga informasi awal ini disampaikan, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai dampak gempa terhadap masyarakat ataupun bangunan di sekitar pusat gempa, pendengar. Dan informasi mengenai potensi kerusakan masih menunggu pembaruan dari pihak berwenang. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga juga dapat memantau perkembangan informasi gempa melalui kanal resmi BMKG. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk memastikan informasi kebencanaan berasal dari sumber resmi. Pembaruan data diperlukan untuk mengetahui kondisi terkini dan memastikan informasi yang diterima masyarakat tetap akurat.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan tangkapan layar sebuah artikel yang memuat foto Presiden Prabowo Subianto dengan narasi bahwa Presiden Prabowo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dugaan korupsi dan penerimaan uang sebesar 700 miliar rupiah. Faktanya pendengar, klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa Joko Widodo terkait dugaan korupsi 700 miliar rupiah adalah hoax pendengar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan atau informasi kredibel dari pihak istana maupun media massa resmi yang membenarkan adanya permintaan pemeriksaan terhadap Jokowi oleh Presiden Prabowo Subianto. Judul dan tangkapan layar tersebut dimanipulasi dari berita asli milik CNBC Indonesia yang sebenarnya membahas sambutan Presiden Prabowo saat menghadiri resepsi 100 tahun Pondok Modern dan Salam Gontor Ponorogo dengan topik swasembada pangan. Sekian cek fakta pagi ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, pernah tidak Anda atau kita ya ini merasa sayang gitu ya menghapus foto lama, chat ataupun screenshot yang sebenarnya sudah tidak lagi dibutuhkan, pendengar. Nah, kebiasaan seperti ini ternyata itu ada namanya, yaitu digital hoarding, pendengar. Primadita Noriskia dan tim dalam jurnal pada Pedagogi 2026 ini melakukan wawancara terhadap 4 mahasiswa, pendengar, yang punya banyak file dan sulit menghapusnya. Hasilnya, isi gawai mereka ternyata sangat padat. Ada yang menyimpan sekitar lebih dari 18.000 foto, kemudian dokumen kuliah sekitar 224 GB di laptop, dan ada juga yang punya data WhatsApp sekitar 30 GB, sampai ponselnya sering memberi notifikasi penyimpanan penuh, pendengar. Nah, alasan mereka ada melakukan digital hoarding ini karena takut kehilangan dokumen penting, dan ada pula yang kapok karena setelah dihapus ternyata file tersebut masih dibutuhkan. Sementara itu, file foto dan video kenangan bisa menjadi penenang bagi mereka saat sulit tidur. Nah, dan saat memori penuh, mereka justru lebih sering menghapus aplikasi atau memindahkan ke perangkat lain daripada harus menyortir isinya, pendengar. Lalu, apakah kebiasaan menimbul file ini masih wajar? Nah, menurut Agung Mityo Wahyu, pendengar, dosen program Studi Ilmu Keluarga dan Konsumen Institut Pertanian Bogor, menimbun foto atau dokumen tertentu baru perlu diwaspadai ketika seseorang sadar bahwa sebuah file tidak berguna, tetapi tetap tidak sanggup untuk menghapusnya hingga mengganggu produktivitas, pendengar. Sehingga fenomena ini berkaitan dengan hubungan psikologi seseorang terhadap data miliknya. Kemudian, sementara dari sisi lain juga, pendengar, psikologis Agung juga menyampaikan siapa tahu berguna nanti, yang membuat orang jadi sulit menghapus dan menyortir ribuan dokumen. Karena untuk melakukannya butuh energi mental yang cukup besar, pendengar. Nah, jadi untuk Anda, mungkin di antara kita juga sering ya gitu ya, sulit gitu, atau mungkin masih ragu nih mau menghapus-hapus file yang ada di handphone, yang ada di laptop. Ternyata itu memang ada namanya ya, pendengar ya, yang tadi adalah digital hoarding.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

0: pernah ada masa ketika sebuah lagu bukan sekedar lagu. Ia menjadi teman perjalanan, menemani malam, bahkan menjadi soundtrack dari sebuah cerita. Dari rock era 80-an, 90-an, hingga awal 2000-an. Kini, saatnya membuka kembali ruang kenangan itu. Ruang Rindu Rock Memories. 2 jam penuh lagu-lagu rock pilihan. Mulai dari rock klasik, alternatif, pop rock, hingga anthem-anthem rock. Ruang Rindu Rock Memories. Setiap Sabtu malam, pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten ya. Tadi sebelumnya sudah ada dibahas tentang tiket Mandalika yang sudah habis gitu ya. Nah mungkin untuk Anda salah satu di antara yang membeli tiket itu pendengar ya. Nah jadi kalau untuk Anda yang memang berkesempatan nanti untuk nonton ke Mandalika dan ingin membeli cenderamata usai menyaksikan balapan tersebut pendengar, ya ada beberapa oleh-oleh khas Mandalika yang paling sering dicari pendengar. Yang pertama ada kain tenun Sasak. Kain tenun tradisional buatan suku Sasak ini merupakan salah satu produk kriya unggulan dari Lombok, dibuat menggunakan alat tenun bukan mesin atau proses manual oleh perajin lokal pendengar, salah satunya dari desa wisata Sade. Dan kain ini memiliki corak geometris khas dengan warna-warna alami pendengar. Dan dipastikan, tanyakan dulu nih, apakah produk tersebut merupakan tenun asli buatan perajin lokal atau memang tenun cetak pabrikan untuk menjaga nilai keasliannya pendengar. Kemudian ada juga dodol dan manisan rumput laut. Nah, memanfaatkan potensi pesisir selatan Lombok yang kaya akan budidaya rumput laut, masyarakat setempat mengolah komoditas ini menjadi produk pangan yang siap dikonsumsi. Dodol rumput laut bertekstur kenyal dengan variasi rasa buah seperti nangka, melon, dan sirsak pendengar. Selanjutnya ada abon ikan marlin atau tuna. Nah, sebagai wilayah kepulauan, hasil tangkapan laut di sekitar Lombok ini diolah menjadi produk olahan kering yang praktis. Salah satunya adalah abon ikan pendengar. Abon ikan ini biasanya dibuat dari ikan marlin, tongkol atau tuna dengan bumbu rempah khas Sasak. Dan selanjutnya ada juga perhiasan mutiara Lombok. Nah, Lombok ini dikenal sebagai salah satu pusat penghasil mutiara laut dan air tawar berkualitas tinggi. Banyak perajin lokal yang merangkai mutiara ini menjadi bentuk perhiasan seperti kalung, gelang, ataupun cincin pendengar. Dan yang terakhir adalah merchandise resmi MotoGP Mandalika. Selain produk tradisional, pernak-pernik bertema ajang balap seperti kaos, kemudian topi, tas, gantungan kunci, hingga jaket berlogo Mandalika Circuit banyak diproduksi juga oleh UMKM di sana pendengar. Produk ini menjadi cenderamata populer bagi penggemar otomotif yang ingin mengkoleksi kenang-kenangan khusus dari sirkuit. Nah, jadi untuk Anda itu dia beberapa oleh-oleh ya yang mungkin bisa Anda beli nanti ketika Anda berkunjung ke Mandalika.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut
1: adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Untuk Anda pendengar yang mungkin masih bingung ya weekendnya mau kemana, mungkin Anda bisa berkunjung atau datang ke Pantai Jambu, pendengar ya. Di Pantai Jambu ini memang bukan nama yang paling sering muncul ketika orang membicarakan kawasan Anyer, tapi justru itu yang bisa menjadi alasan sebagai sebagian pengunjung memilihnya, pendengar. Ini terletak di Desa Bulakan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Pantai ini berada di kawasan yang sama dengan deretan Pantai Anyer Cinangka yang lebih dikenal, namun cenderung lebih sepi bahkan di musim liburan sekalipun. Nah, posisinya menjorok ke darat, membentuk semacam tol kecil, sehingga ada banyak area dangkal yang aman untuk bermain pasir dan air, pendengar. Tidak ada batu karang yang berserakan di bibir pantai, dan ombaknya relatif tenang, karena lokasinya dekat dengan Selat Sunda, pendengar. Nah, jadi untuk Pantai Jambu ini adalah salah satu pantai di kawasan Cinangka, yang pengelolaan dan fasilitasnya berkembang secara organik oleh warga setempat, pendengar. Saung-saung bambu yang berjajar di tepi pantai, kemudian warung-warung seafood dan berbagai penyewaan wahana dikelola langsung oleh masyarakat Desa Bulakan, pendengar. Dan di sana juga ada penyewaan ban dan pelampung untuk Anda yang butuh pengaman tambahan saat bermain air. Nah, untuk yang tertarik surfing, pendengar, ombak di beberapa bagian pantai cukup layak untuk pemula maupun yang sudah berpengalaman ya. Nah, jadi untuk Anda mungkin yang saat ini masih bingung ngisi air pakannya mau kemana, boleh berkunjung ke Pantai Jambu.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar. Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional Yudianto Yosgiarso menyebut sekitar 4 juta peternak mendukung gagasan hilirisasi peternakan yang diusung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dukungan tersebut mencakup penguatan pasokan pangan, kepastian produksi, dan penyerapan hasil ternak melalui ekosistem terintegrasi dari hulu hingga hilir. Yudianto menyampaikan hal tersebut setelah bertemu Amran bersama perwakilan peternak unggas di Jakarta Jumat 9 Oktober 2026 kemarin. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ICAO periode 2026-2028. Pencalonan tersebut menjadi upaya Indonesia untuk berkontribusi lebih besar dalam pengembangan penerbangan sipil global. Duta Besar Indonesia untuk Kanada, Mohsin Shihab, menyampaikan pentingnya sektor penerbangan sipil bagi konektivitas Indonesia dengan dunia internasional. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Dengar, hari inklusi menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membangun lingkungan terbuka, ramah, dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap orang, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan, pendengar. Melansir dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, pemerintah menegaskan pentingnya pengharusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam berbagai program pembangunan. Prinsip ini bertujuan memastikan setiap warga negara memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat pembangunan tanpa diskriminasi, pendengar. Kementerian Sosial juga menekankan pentingnya penyediaan ruang yang inklusif, terutama melalui fasilitas umum yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Upaya tersebut perlu didukung oleh pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, serta masyarakat luas, pendengar. Melalui momentum Hari Inklusi, masyarakat diajak untuk membangun kepedulian dan menghilangkan berbagai hambatan yang membatasi partisipasi seseorang. Dengan kerja sama seluruh pihak, lingkungan yang adil, ramah, dan setara ini dapat diwujudkan sebagai setiap orang, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi bagi bangsa.

0: Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada KWH meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Untuk informasi harga emas bersertifikat Antam pendengar yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Kenaikan sebesar Rp20.000 per gram tersebut melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia pendengar, harga emas Antam pecahan 1 gram ini berada di level Rp2.592.000. Dan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat di Rp2.572.000 per gramnya, pendengar. Logam mulia ini menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat, pendengar. Dan untuk Anda mungkin yang berinvestasi di emas ya, harga hari ini disampaikan tadi di Rp2.592.000.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Pendengar, robotika ini tidak hanya berkembang untuk kebutuhan industri pendengar, tetapi juga menawarkan solusi bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitasnya pendengar. Teknologi ini dapat membantu meningkatkan mobilitas, mendukung pemulihan fungsi tubuh, serta membuka kesempatan berpartisipasi dalam lingkungan kerja pendengar. Melansir dari Universitas Erlangga, teknologi robotika dan realitas virtual ini dapat mendukung rehabilitasi pasien dengan gangguan gerak. Pendekatan tersebut memungkinkan pasien berlatih menggerakkan anggota tubuh melalui simulasi yang dirancang untuk membantu proses pemulihan secara bertahap pendengar. Salah satu penerapannya adalah dengan Exergame, yaitu latihan fisik yang dikemas dalam bentuk permainan digital interaktif, dan sistem tersebut merespon gerakan pengguna sehingga latihan rehabilitasi terasa lebih menarik sekaligus membantu melatih kemampuan motorik pasien pendengar. Dan melansir juga pendengar dari Kementerian Kesehatan, robotika berpotensi memperkuat layanan rehabilitasi bagi penyintas stroke yang membutuhkan pemulihan jangka panjang. Teknologi tersebut mendukung tenaga kesehatan dalam memberikan latihan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan pendengar. Robot juga memungkinkan operator berinteraksi dengan pelanggan melalui layar meskipun tidak hadir secara fisik di lokasi pelayanan. Teknologi telepresensi ini dapat membantu pekerja mengatasi hambatan akses menuju tempat kerja pendengar. Nah, selain robot yang dikendalikan dari jarak jauh, teknologi robotik yang dikenakan pada tubuh juga menawarkan dukungan bagi pekerja. Exoskeleton dan lengan bionik ini dapat membantu pengguna melakukan gerakan serta menjalankan sejumlah aktivitas. Namun pengembangan robotika perlu berorientasi pada kebutuhan penyandang disabilitas, bukan sekedar kecanggihan perangkat. Dukungan akses, kemudian biaya yang terjangkau, serta lingkungan kerja yang inklusif turut menentukan manfaat teknologi bagi penggunanya.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 10.56 menit waktu Indonesia Barat. Artinya saya Lala Rahma, pendengar, pamit undur diri mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik, ada Aji dan ada Hakim. Semoga segala informasi yang sudah kami sampaikan bermanfaat untuk Anda, dan untuk lagu-lagu yang sudah kami hadirkan juga bisa menghibur Anda di hari ini, pendengar. Dan selain ini akan ada rekan saya Triksi Sondang yang akan menemani Anda, pendengar, sampai pukul 17 sore nanti ya. Dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Sekali lagi, saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat siang, sampai berjumpa lagi.

0: Tunjukkan padaku. Tunjukkan padaku hal yang...
1: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok, Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya, betul gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu. Baru anak pintar.
3: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa

Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus, namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker

0: Dortmund, Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun, Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovic Reis dengan ciamik melewati 2 pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Grohl, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini.
1: Penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan.
0: Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun, ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
1: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
2: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
0: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKUR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we the
4: house is beberapa kita punya banyak peluang. Kita dong nanti Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena ya. Sometimes juga angin dan rumput yang tidak rata sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach setiap mengingat, tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing
2: atau crosses and that's it. I think they don't have one shoot.
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PSM Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renato Torres, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir. Mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp250 juta ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
7: Salah satunya dengan olahraga. sehingga Resort Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesian 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesian juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Persiapannya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Tenu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
2: Ya banyak, ya. Martin. Apa harapannya untuk Martin? Ya. Apa harapannya untuk Martin ini?
3: Tadi berburu tanda tangan.
2: Ya. Ya.
3: Di selfie sama siapa aja?
2: Banyak.
3: Banyak, siapa-siapa aja?
2: Martin, Marquez.
1: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
4: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Satu lagu pendengar dari Last Child, Pedih telah mengudara ya di Banten siang ini. Senang sekali saya Tersi Sondang kembali hadir pendengar di Banten siang ini untuk menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Dan tentu saja dengan beragam informasi ya, dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Dan kami informasikan pendengar bahwa sesaat lagi juga tepat pukul 11 lepas 46 menit waktu Indonesia Barat, azan zuhur akan berkumandang untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kembali kami hadirkan informasi ya untuk Anda, yang mana ini terkait dengan penyangga ibu kota, potensi UMKM, pendengar. Dan investasi Banten dinilai strategis ya, di mana hal ini keberadaan kawasan industri di wilayah Banten bagian utara tepatnya, pendengar, serta kekayaan potensi alam ya dan budaya di wilayah Banten bagian selatan menjadi potensi pengembangan UMKM dan juga investasi di Provinsi Banten. Dan juga ini didukung ya oleh posisi strategis sebagai wilayah penyangga megapolitan Jakarta, pendengar. Untuk dari sisi investasi, Provinsi Banten mencatat realisasi investasi ini sebesar 130,2 triliun rupiah ya pada 2025 atau mencapai 108,95% dari target, pendengar. Untuk penyerapan tenaga kerja pun ini cukup banyak ya, di 216 orang, pendengar. 214.000 orang gitu ya. Untuk semester 1 2026 pun juga ini ternyata target tahunannya sudah mencapai 142,19 triliun rupiah, pendengar.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, sudah mendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Kita awal informasi pertama, pendengar Tentara Nasional Indonesia atau TNI bersama instansi terkait berhasil merampungkan pendirian puluhan ribu unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau DKMP di seluruh wilayah Indonesia sejak akhir tahun lalu. Pemerintah kini memfokuskan tahapan kerja pada percepatan operasionalisasi dengan target 20 hingga 25 ribu unit koperasi sepanjang tahun berjalan. Beralih ke informasi selanjutnya, pelatih Carlos Peña dan kiper Igor Rodriguez menyatakan kesiapan Persita Tangerang menghadapi Garuda Yaksa FC pada pekan keempat BRI Super League 2026-2027. Laga ini akan dimainkan di Banten International Stadium pada Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya benar, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.

0: Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan mengulas sejarah di balik motif batik kapal kandas khas Indramayu, pendengar. Yang mana batik Darmayon ya, ini merupakan warisan budaya yang berkembang di wilayah pesisir Indramayu, pendengar. Dengan beragam motif yang terinspirasi dari alam dan juga kehidupan masyarakat lokal, batik Indramayu ini mengenali kembali ya warisan budaya setempat kepada generasi mendatang nih, pendengar ya. Untuk motif kapal kandas pun menggambarkan kapal yang mengalami kerusakan hingga menyisakan puing ya, di mana gambaran tersebut dilengkapi berbagai bagian kapal seperti dayung, ceruk dan juga rantai ya. Untuk motif tersebut juga berkaitan dengan kawasan Sungai Cimanuk yang mana dahulu kawasan tersebut menjadi jalur kapal Belanda dan nelayan di Indramayu nih, pendengar. Ternyata banyak ya di balik ragam budaya gitu ya, pendengar ya, batik Indramayu sendiri pun di mana batik pesisir yang mana ini mempunyai makna tersendiri ya, pendengar ya, dan juga cerita sendiri nih ternyata, pendengar ya.
1: Partito Moha. Ho superato una borsa.

0: pernah ada masa ketika sebuah lagu bukan sekedar lagu. Ia menjadi teman perjalanan, menemani malam, bahkan menjadi soundtrack dari sebuah cerita. Dari rock era 80-an, 90-an, hingga awal 2000-an. Kini, saatnya membuka kembali ruang kenangan itu. Ruang Rindu Rock Memories, 2 jam penuh lagu-lagu rock pilihan. Mulai dari rock klasik, alternatif, pop rock, hingga anthem-anthem rock. Ruang Rindu Rock Memories, setiap Sabtu malam, pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

0: daftar kami.
1: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda ya. Terkait dengan warga pada Rincang ini dilatih inovasi eko eduwisata untuk mitigasi bencana. Di mana pemberdayaan masyarakat melalui inovasi eko eduwisata berbasis mitigasi bencana, pendengar. Ini telah hadir ya, di mana kegiatan ini juga menjadi bagian dari program kepada masyarakat, di mana program pengabdian kepada masyarakat tahun 2026. Program tersebut mendorong pengembangan potensi wisata sekaligus juga meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana nih pendengar ya. Dan pengembangan ekowisata ini diharapkan menjadi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat ya. Dan selain itu pengembangan wisata di mana kegiatan tersebut juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana gitu ya pendengar ya.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar Bersatu, kami mengajak Anda sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk bergabung dalam program Warta Berita Daerah Korwil yang akan disiarkan melalui RRI Program 1 Jakarta. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

0: 0809-727-912.
1: Fraksi PD Perjuangan meminta kepastian bahwa manfaatnya benar-benar sampai kepada warga berpenghasilan rendah, antara lain melalui tarif angkutan yang tetap terjangkau dan layanan rumah sakit yang terbuka bagi seluruh masyarakat peserta jaminan kesehatan.
2: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, rencana.

0: Fraksi PD Perjuangan menyambut baik arah penggunaan obligasi untuk melanjutkan pembangunan LRT dan membangun rumah sakit. Namun fraksi PD Perjuangan meminta kepastian bahwa manfaatnya benar-benar sampai kepada warga berpenghasilan rendah, antara lain melalui tarif angkutan yang tetap terjangkau dan layanan rumah sakit yang terbuka bagi seluruh masyarakat peserta jaminan kesehatan.
1: Selain kemampuan fiskal, fraksi PDI Perjuangan meminta DPRD DKI Jakarta tetap memiliki peran kelembagaan apabila terjadi perubahan besaran maupun alokasi dana cadangan. Menurut Pantas Nainggolan, perubahan angka yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah harus kembali didiskusikan melalui mekanisme DPRD. Informasi lainnya, pendengar, pengendara sepeda motor yang menutup atau tidak menggunakan plat nomor kendaraan menjadi sorotan karena berpotensi menghindari penindakan melalui tilang elektronik atau etli. Berikut Maiska Daraisa melaporkan selengkapnya.
2: Pengendara sepeda motor yang menutup atau tidak menggunakan plat nomor kendaraan menjadi sorotan karena berpotensi menghindari penindakan melalui tilang elektronik atau etli. Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Pusat, Joko Setiowarno menilai penindakan langsung oleh petugas tetap diperlukan untuk menangani pelanggaran tersebut. Joko mengatakan pengendara yang sengaja menutup atau tidak memasang plat nomor dapat menyulitkan proses identifikasi melalui sistem tilang elektronik. Karena itu, ia menilai penindakan secara manual perlu diperkuat agar pelanggaran lalu lintas tidak terus berulang.
3: Fenomena pengguna sepeda motor menutup atau tidak menggunakan plat nomor kendaraan ini menjadi hal yang baru untuk menghindari dilakukan penyerangan. Kalau di Jakarta kan ada ganjil genap sehingga mereka berupaya untuk melanggar itu, apalagi setelah ada etle, tidak ada petugas di lapangan melakukan penilangan. Oleh sebab itu, mungkin tidak bisa menilang etle, ya ada juga petugas yang langsung menilang.
2: Joko juga menyebut, kendaraan yang tidak menggunakan plat nomor bisa disebabkan berbagai hal, mulai dari keterlambatan mengurus administrasi hingga kemungkinan kendaraan hasil pencurian. Ia meminta kepolisian untuk mempertegas penindakan agar pengendara lebih patuh terhadap aturan lalu lintas. Dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
1: Keluarga mengungkap kronologi dugaan penganiayaan pemuda di Jakarta Utara hingga merenggut nyawa. Selengkapnya, Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
4: Pihak keluarga bersama kuasa hukum korban penganiayaan EY membeberkan kronologi peristiwa pengeroyokan yang berujung pada kematian korban yang terjadi di kawasan Kebon Bawang Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kakak korban, Feby Cecilia, menjelaskan bahwa peristiwa bermula pada Minggu 6 September. Saat itu sekitar pukul 3.18 sore, korban dijemput oleh dua orang terduga pelaku ke kantor RW setempat. Korban diduga dibawa ke rumah salah satu pelaku bernama Yusuf, di mana dua orang lainnya telah menunggu. Di lokasi tersebut kuat dugaan korban mengalami tindakan penganiayaan dan pengeroyokan. Usai kejadian, korban sempat dibawa ke Polsek Priuk oleh pengurus RT, RW, dan Babinsa setempat sebelum akhirnya ditemukan warga tergeletak di pinggir jalan dalam kondisi tidak sadarkan diri pada malam harinya.
5: Untuk kronologinya, kami ini tidak tinggal bareng. Jadi kita terpisah, tapi pada tanggal 6 September itu aku dihubungi oleh Om karena ada hansip setempat yang melihat adik aku di Jalan Ampera yang sudah tak sadarkan diri itu. Dia mengenali adik aku, jadi dia datang ke rumah Om aku dan Om aku menghubungi aku kalau adik aku ditemukan tidak sadarkan diri di Jalan Ampera. Jadi saat itu juga itu jam sekitar 7:30, jam 8 malam aku sampai di RSUD, keadaannya udah tidak sadarkan diri, udah muntah darah dari hidung dan mulut. Dan saat itu juga langsung masuk ICU, dan malam itu juga langsung pemeriksaan ronsen dada dan cek lab. Dan pas ronsen dada pun itu emang hasilnya kalau paru dan lambung adik aku udah penuh darah, dan itu kemungkinan ada pukulan keras dari luar kalau dari dokter seperti itu.
4: Setelah sempat mendapat perawatan medis, kondisi korban terus menurun hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Rabu 9 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, pihak keluarga juga memberi catatan kritikal terkait penanganan awal kasus di tingkat polsek. Mereka menyayangkan korban yang sudah dalam

0: kondisi kritis sempat dibawa ke Polsek untuk diinterogasi terlebih dahulu. Alih-alih langsung dilarikan ke rumah sakit. Keluarga berharap proses penegakan hukum ini dapat memberikan efek jera kepada pelaku serta menjadi contoh kecitraan hukum bagi masyarakat kecil tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mendalami motif di balik aksi penganiayaan tersebut serta mengejar terduga pelaku lainnya yang terlibat. Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Karang Taruna se-Jakarta Timur meriahkan Parade Budaya Jakarta dalam rangka memperingati Bulan Bakti Karang Taruna ke-66 tahun. Berikut Setia Agung melaporkan selengkapnya.
2: Berbagai Karang Taruna dari wilayah Jakarta Timur turut meramaikan Parade Budaya Jakarta dalam rangka Bulan Bakti Karang Taruna ke-66 di kawasan Pintu Air Malakasari, Banjir Kanal Timur atau BKT, Duren Sawit hari ini. Sejak pagi, kawasan tersebut telah dipadati anggota Karang Taruna dari berbagai wilayah Jakarta Timur dan warga setempat yang mengikuti rangkaian acara. Acara diawali dengan senam pagi dan jalan sehat serta dimeriahkan puluhan bazar UMKM. Salah satu peserta yang hadir adalah Rahmat Kusuma Samita dari Karang Taruna RW 04 Kelurahan Pondok Bambu. Sebagai ketua Karang Taruna di wilayah itu, ia menilai peringatan Bulan Bakti Karang Taruna menjadi kesempatan untuk memperkenalkan organisasi kepemudaan tersebut kepada masyarakat sekaligus memperkuat keterlibatan generasi muda.
3: Jujur ya, saya baru pertama kali ini acara kayak gini sebenarnya. Jadi ini acara luar biasa sih. Saya juga kaget bakal bisa seramai ini untuk acaranya. Dan ini bukan acara Karang Taruna Pondok Bambu, ini acara Karang Taruna se-Jakarta Timur. Hadir ke sini untuk meramaikan acara dan juga ikut mensosialisasikan apa itu Karang Taruna.
2: Bagi Rahmat, Karang Taruna merupakan ujung tombak yang berperan membantu kegiatan masyarakat di tingkat RT maupun RW. Rahmat berharap momentum Bulan Bakti Karang Taruna dapat mendorong generasi muda untuk terus berkembang melalui proses bersama.
3: Harapannya semoga anak muda kita yang masih di bawah 40-50 tahun itu bisa berkembang dan nggak yang seperti di zaman sekarang kan semua kayak zaman instan. Jadi tidak ada proses. Jadi pengennya sih kita semua mulai bareng-bareng, berproses bareng-bareng. Jadi nanti kita bisa melihat hasilnya dalam beberapa bulan, beberapa tahun ke depan.
2: Selain jalan sehat dan bazar UMKM, rangkaian Parade Budaya Jakarta juga mencakup edukasi bahaya kebakaran, edukasi pemilahan sampah, serta pertunjukan musik. Panitia turut menghadirkan pelayanan publik berupa pembuatan kartu layanan gratis. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Persija Jakarta optimis meraih 3 poin saat hadapi PSIM Jogja pada pekan keempat Super League. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
2: Persija Jakarta optimis meraih 3 poin saat menghadapi PSIM Jogja pada pekan keempat Super League 2026-2027 pada Sabtu 10 Oktober 2026 setelah mengawali musim dengan 3 kemenangan beruntung. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, memastikan timnya telah menjalani persiapan dengan baik dan siap melanjutkan tren positif tersebut. Pertandingan PSIM Jogja melawan Persija Jakarta akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul sore hari ini. Meski bermain sebagai tim tamu, Persija menargetkan kemenangan untuk mempertahankan catatan sempurna pada awal musim. Tim Macan Kemayoran mengawali kompetisi dengan mengantongi 3 kemenangan beruntun. Shin Tae-yong menilai timnya berada dalam kondisi terbaik, terlebih sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami cedera telah pulih.
4: Ya, persiapan kami sangat baik untuk pertandingan. Ya, ada Won Chang-un dan Doni yang sedang interview juga. Tadinya cedera, sudah pulih semua. Jadi mungkin bisa lebih baik dalam performa pertandingan.
2: Sementara itu, pemain Persija, Doni Tripamungkas, mengatakan seluruh pemain telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi PSIM. Ia mengakui pertandingan tersebut tidak akan mudah, namun meyakini kesebelasan Macan Kemayoran mampu membawa pulang 3 poin.
5: Persiapan kami berjalan dengan sangat baik dan kondisi pemain semuanya siap untuk pertandingan. Bukan pertandingan yang mudah untuk pertandingan, tetapi kami semua yakin bisa meraih 3 poin untuk pertandingan.
2: Shin Tae-yong mengingatkan para pemain agar tidak meremehkan PSIM meskipun tim tuan rumah belum meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir. Menurutnya, PSIM tetap memiliki kualitas permainan yang baik, sehingga Persija harus menjaga fokus dan menjalankan persiapan secara maksimal. Setio Agung, RRI, Jakarta.
1: Beralih ke berita dari Banten, Pesta Rakyat memeriahkan peringatan 5 abad Kabupaten Serang dengan beragam hiburan. Berikut Fitria Aulia melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Serang menggelar Pesta Rakyat dalam rangka hari jadi ke-500 Kabupaten Serang di Taman Jogging Track, Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang pada Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan ini menghadirkan hiburan musik, artis lokal dan seni tradisional untuk masyarakat. Bupati Serang Ratu Rahmat Uzaikia mengatakan, Pesta Rakyat tersebut menjadi yang pertama kali digelar dalam perayaan hari jadi Kabupaten Serang. Ia berharap kegiatan ini memberikan kebahagiaan dan manfaat bagi masyarakat. Selain hiburan, kegiatan ini juga menghadirkan bazar UMKM, layanan administrasi kependudukan, dan sertifikasi merek gratis. Berbagai layanan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya pelaku usaha lokal. Ratu Rahmat Uzaikia mengajak masyarakat untuk memperkuat solidaritas dan menjaga persatuan sebagai bentuk kecintaan terhadap daerah. Ia berharap momentum 5 abad Kabupaten Serang dapat mempererat kebersamaan dan mendukung kemajuan daerah. Dari Serang, Fitria Aulia melaporkan.
1: Basnas Cilegon salurkan santunan untuk 294 pemandi jenazah di kota Cilegon. Berikut Rohmanuddin melaporkan selengkapnya.
7: Kita menyerahkan bantuan kurang lebih ada 294 pemandi jenazah sekota Cilegon.
8: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Cilegon menyalurkan santunan kepada 294 pemandi jenazah yang tersebar di 8 kecamatan di Kota Cilegon, Banten. Total bantuan yang disalurkan pada periode kedua ini mencapai sekitar 176,4 juta rupiah. Ketua Basnas Kota Cilegon Fajri Ali mengatakan, masing-masing pemandi jenazah menerima santunan sebesar 600 ribu untuk periode 3 bulan. Program tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap para pemandi jenazah yang telah berkontribusi dalam pelayanan sosial dan keagamaan di masyarakat. Menurut Fajri, program santunan yang sebelumnya direncanakan berakhir pada tahun ini akan dilanjutkan oleh pemerintah Kota Cilegon. Penyalurannya dilakukan melalui Basnas Kota Cilegon dengan jumlah penerima yang akan diverifikasi kembali. Ia menjelaskan, pada periode pertama, Basnas juga telah menyalurkan santunan kepada sekitar 294 pemandi jenazah dengan total bantuan yang hampir sama seperti periode kedua.
7: Kita ini sudah ada periode kedua. Kita sebelumnya periode pertama juga di tahun 2025 itu kita memberikan totalnya hampir sama, kurang lebih 300-an juga. Gitu. Tahun ini kurang lebih juga 300-an, 294. Jadi nanti di tahun depan itu semuanya akan digabung. Seperti itu kira-kira.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon, Dian Nulia Mahatma membenarkan jumlah pemandi jenazah yang tercatat saat ini mencapai 294 orang dan tersebar di 8 kecamatan. Dia menjelaskan, selain melalui Basnas, pemerintah Kota Cilegon juga memiliki program bantuan bagi pemandi jenazah yang dikelola melalui bidang kesejahteraan rakyat atau KESRA. Menurutnya, perbedaan utama kedua program tersebut terletak pada sumber pendanaannya. Bantuan melalui Basnas bersumber dari dana zakat yang dihimpun dari para muzaki, sedangkan program melalui KESRA menggunakan anggaran pemerintah daerah.
9: Basnas, kalau Basnas tadi disebutkan sebanyak 294 pemandi jenazah dan jumlah uangnya 774 juta 600 ribu kalau tidak salah. Pastinya tadi secara simbolis angka itu.
8: Pemerintah Kota Cilegon bersama Basnas diharapkan dapat melakukan pendataan dan verifikasi penerimaan pada 2027 agar penyaluran bantuan bagi pemandi jenazah dapat berjalan lebih terkoordinasi dan tepat sasaran. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Disnaker Trans Kota Serang menggelar pelatihan gratis berbagai keterampilan termasuk bahasa Mandarin untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan memperluas peluang kerja. Berikut Lusti Asari melaporkan.
10: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketrans Kota Serang terus menggencarkan berbagai program pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Kali ini, pelatihan bahasa Mandarin digelar secara gratis guna meningkatkan daya saing tenaga kerja agar mudah terserap di dunia industri. Pelatihan bahasa Mandarin digelar dan diikuti belasan peserta dengan menghadirkan instruktur yang berkompeten. Kepala Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Disnaker Kota Serang, Nafis Hani, mengungkapkan program pelatihan bahasa Mandarin ini telah berlangsung sejak 14 September dan dijadwalkan selesai pada 9 Oktober. Pelatihan ini terbagi di sejumlah lokasi. Selain bahasa Mandarin, pihak Disnaker Trans Kota Serang sebelumnya juga telah menyelesaikan pelatihan barista sebanyak 48 orang, pelayanan hotel hingga grooming.
11: Pelatihan yang akan kami laksanakan. seperti ahli kategori umum, kemudian operator alat berat dan beberapa pelatihan kelas bahasa lagi seperti bahasa Jepang, bahasa Korea dan bahasa Inggris sesuai dengan kebutuhan dunia usaha maupun dunia kerja.
10: Kedepannya program serupa akan terus dikembangkan dengan mencakup pelatihan ahli K3 umum, operator alat berat hingga bahasa asing seperti Jepang, Korea dan Inggris sesuai kebutuhan pasar kerja dengan total keseluruhan mencapai 200 peserta. Nafis menambahkan pihak Disnaketrans Kota Serang juga menyiapkan langkah pendampingan bagi para peserta yang telah lulus dengan menjalankan koordinasi bersama perusahaan di Kota Serang, termasuk mengoptimalkan kawasan industri di Sawaluhur, Kecamatan Kota Serang. Masyarakat Kota Serang yang berminat mengikuti program pelatihan lanjutan dihimbau untuk terus memantau informasi resmi melalui akun media sosial Instagram resmi Disnaketrans Kota Serang. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini, pendengar, rencana obligasi daerah didorong harus bermanfaat langsung bagi masyarakat. Pesta Rakyat meriahkan peringatan 5 abad Kabupaten Serang. Itulah berita yang sudah kami udarakan, pendengar. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan dibaca di portal berita resmi kami rri.co.id.

0: Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Shoo-doo-doo-doo-doo. Na-na-na-na-na. La-la-la-la-la. Kok lu batuk sih? Suara gue fales ya?
1: Bukan, bukan karena nyanyian kamu. Aku batuk karena asap itu. Lihat deh, ada yang lagi bakar sampah.
2: Membakar sampah mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya sangat berbahaya. Asapnya mengandung zat beracun yang bisa menyebabkan batuk, sesak nafas, serta iritasi pada mata dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, paparan asap pembakaran sampah juga bisa meningkatkan resiko asma, bronkitis, hingga gangguan kesehatan yang lebih serius. Bahkan, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Environmental Science and Technology menunjukkan bahwa pembakaran sampah secara terbuka menghasilkan emisi polutan berbahaya dalam jumlah yang sangat tinggi dan menjadi salah satu penyumbang pencemaran udara yang signifikan. Jangan tunggu sampai udara bersih berubah jadi ancaman. Stop bakar sampah. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman demi kesehatan keluarga dan lingkungan.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah, yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Sudah masuk di Prodangdut, pendengar. Dangdut adalah kita, di mana kami menunggu kehadiran Anda di Prodangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar. Bagi Anda yang ingin request-request lagu dangdut ya, ataupun juga sekedar hanya ingin kirim salam, silakan pendengar, kami tunggu di nomor WhatsApp kami di 0811 450 949.

0: saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
1: Apakah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih di Prodangdut, pendengar dan kita adalah kita. Sudah bergabung pendengar di Prodangdut siang ini ya. Dari Kak Siti kata mau request lagunya Hesti Damara dong teh. Baik, akan kami dorakan sesaat lagi. Bagi anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami, kami tunggu kehadiran anda ya di Prodangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ke nomor WhatsApp 08 111 450 949.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, sudah mendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Triksi Sondang, beredar unggahan video di platform YouTube berisi narasi malam ini IMF paksa Prabowo. IMF paksa Prabowo terima pinjaman besar berbunga tinggi dari terancam alami krisis moneter. Faktanya narasi International Monetary Fund atau IMF paksa Presiden Prabowo terima pinjaman bunga tinggi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, IMF tidak dapat memaksa sebuah negara untuk menerima pinjaman karena prosesnya bergantung pada permintaan dan persetujuan dari negara tersebut. Video yang diunggah tersebut pun juga hanya berisi pembahasan tentang penggantian Purbaya dan reputasi Indonesia setelah Purbaya menolak tawaran pinjaman IMF. Sekian Cek Fakta siang ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Masih di Prodang Dut, dan adalah kita, pendengar. Sudah ada yang bergabung kembali bersama kami, pendengar. Ada Kang Andi, katanya mau request lagu Pacar Lima Langkah dong, Teh. Untuk kirim salamnya seperti biasa aja bagi para pendengar RR Pro 1 Banten. Terima kasih, Teh. Terima kasih kembali, Kang Andi, sudah bergabung ya bersama kami ya. Lalu dari Kak Indri, katanya mau request lagunya Nada Soraya dong, Teh, yang Tiada Harapan Lagi. Untuk kirim salam buat teman-teman aja yang lagi liburan, selamat liburan ya. Baik, terima kasih. Nanti akan kami udarakan nih sesaat lagi. Bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami, pendengar, di 08111450949.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

0: buka website kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Tehu.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut, pendengar, Dangdut adalah kita. Sudah ada yang bergabung kembali bersama kami. Ada Kang Iwan mau request lagunya Mansur S sebagai Kiamat Sehari. Baik, akan kami dorakan saat lagi. Bagi Anda yang pendengar masih ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan menghubungi nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Pendengar, kita awali informasi pertama. Pembangunan jalan penghubung sepanjang 18 km di Kecamatan Cimanggu berhasil dituntaskan guna mendukung efisiensi operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kecamatan Cimanggu Pandeglang, di mana pembangunan infrastruktur penunjang sentra ekonomi pedesaan tersebut dirampungkan melalui kolaborasi TNI selama 122 hari kerja. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Kementerian Kehutanan atau Kemenhut meningkatkan pemantauan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Tengah, di mana wilayah tersebut mencatat 122 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, tertinggi di antara 6 provinsi prioritas pengendalian Karhutla. Sekian pendengar kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
1: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM Maju, Indonesia Maju.

0: Pendengar Pro 1, senang sekali kami menghadirkan program Green Radio ya pendengar ya, yang mana edisi Sabtu 10 Oktober 2026, pendengar, kita akan membahas ya lebih dalam lagi dengan tema Satu Tampah Metode Pilah Sampah Sistem Kemasyarakatan. Dan kali ini pendengar, terisi gak sendirian ya di studio dari Pro 1 Banten. Sudah hadir Pak Nana Heriatnya selaku Lurah Unyul dan juga Pak Usman selaku Ketua Satu Tampah Kelurahan Unyur. Selamat sore Bapak-Bapak.
1: Sore.
0: Kalau Pak Nana udah gak asing lagi ya mukanya.
1: Yes.
0: Udah sering nih main ke studio RR Pro 1 Banten. Kalau Pak Usman ini baru kelihatan nih wajahnya gitu ya. Kalau kita membahas ya Pak ya, terkait dengan lagi-lagi ya, ini terkait dengan sampah ya, yang kita ketahui juga bahwa memang terkait dengan metode pilah sampah ini ternyata memang sudah banyak ya beberapa masyarakat yang mengaplikasikannya gitu. Betul. Ya. Tapi kalau dari segi persoalan sampah Pak di Kelurahan Unyur untuk saat ini update-nya seperti apa sih Pak?
1: Baik, terima kasih para pendengar RRI Pro 1 Banten. Di Kelurahan Unyur sekarang update-nya bahwa untuk pengelolaan sampah kita sudah punya 17 bank sampah. Waktu lalu baru 15, sekarang udah 17. Dan untuk setiap lingkungan itu sudah ada pengelolaan sampahnya, baik yang didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang maupun langsung bekerjasama dengan bank sampah, atau yang terakhir masih sistem angkut. Nah ini jadi dari 30 RW dan 152 RT, alhamdulillah sampah sudah terkelola oleh masing-masing lingkungan. Jadi untuk pelaku pembuang sampah liar itu sudah jauh drastis berkurang.
0: Oh, sudah jauh drastis berkurang gitu ya, Pak ya. Berarti memang terkait dengan program-program yang sudah ada dicanangkan juga yang sudah berjalan, ini ternyata selain membawa dampak ya, manfaat yang begitu terasa gitu berarti Pak di warga, untuk warga Unyur sendiri gitu ya, Kelurahan Unyur ya. Tapi kalau dari segi pemilihan sampah Pak dari rumah ya, kalau dari Pak Usman sendiri ini melihat warga di sekitar ini

0: seperti apa sih Pak?
1: Warga di sekitar, terutama di Kelurahan Unyur ya Pak, ada sebagian warga yang memang dia tidak mampu untuk bayar iuran sampah ya. Itu kita punya apa namanya kebijakan lah. Tetapi saya selaku ketua satu tampah ya, satuan tangkap sampah, saya sering melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Pak Lurah, yaitu patroli di malam hari.
0: Oh, karena malam hari gitu Pak.
1: Betul, betul, dengan para okay. RT juga, dengan RW juga. Dan memang rata-rata orang yang buang sampah itu sebetulnya orang yang luar di Unyur ya. Tapi ada juga yang di Unyur sebagian. Dan setelah saya lihat, saya koordinasi dengan Pak Lurah, saya konfirmasi dengan orang yang buang sampah tersebut, rata-rata itu orang yang overload buang sampah. Seperti kita kan di perumahan itu rata-rata atau di perkampungan itu sampah rumahan ya. Sedangkan yang buang sampah tersebut rata-rata itu overload sampah. Jadi orang tersebut rata-rata punya warung misalkan. Okay. Itu kan sampahnya sering itu sering balada, satu hari dua hari aja udah banyak. Nah, makanya dia bingung nih sampah buang kemana. Jadi dia buangnya sembarangan. Nah, ada juga beberapa orang yang kita tangkap. Akhirnya kita kasih pembinaan supaya dia lapor ke RT-nya dan RT yang nanti akan mengelola cara buang sampah itu.
0: Oh, sampai malam hari ya, juga ya Pak ya, ada patroli ya.
1: Betul, dari TPS ke TPA ya, TPS itu tempat pembuangan sampah sementara, nanti baru ditarik ke TPA, betul ya Pak Lurah ya.
0: Oke, berarti dari hasil program-program yang sudah dilakukan bersama juga gitu ya Pak ya, ini ternyata memang dampaknya juga untuk masyarakat di Kelurahan Unyur pun juga dirasakan, dan di luar pun juga mereka akhirnya teredukasi gitu ya Pak Usman ya. Tapi di depan Trix ini sudah ada beberapa contoh ya, berarti kita ini terkait dengan sampah-sampah yang sudah diolah gitu ya. Kalau dari Pak Pak Nana sendiri, ini seperti apa sih untuk hal-hal yang di depan ya sudah terpampang gitu ya, produk-produknya?
2: Ini produk-produk dari salah satu bank sampah yang ada di Kelurahan Unyur. Karena kita juga melakukan pembinaan pelaku bank sampah ini, pengelolaan melalui bank sampah ini memiliki kompetensi masing-masing. Ada yang membuat produk seperti ini, ada yang mengelola dengan maggot, ada mengelola dengan pupuk, dan seterusnya. Ada juga bank sampah yang tugasnya mengedukasi sekolah-sekolah. Nah, ini kita atur sedemikian rupa pembinaannya. Nah, ini produk dari salah satu bank sampah yang ada di RW 16 TBL, Taman Banter Lestari. Nah, ini memanfaatkan bekas botol air mineral. Nah, ini tutupnya dimanfaatkan untuk guru-guru ngaji yang ada di RW 16. Nah, ini juga oleh guru ngaji digunakan untuk anak-anak yang belajar mengaji di situ. Nah, jadi tidak hanya membaca Quran, tapi juga ini diberikan edukasi lain yang sehingga anak-anak tertarik untuk terus belajar dan mengaji di tempat tersebut. Nah, ini ada seperti ini, kita buat nama-nama nabi. Ini nama Nabi Hud, ini Nabi Hud. Kemudian ini adalah huruf hijaiyah. Kemudian ini kadang kita sebutnya puzzle. Jadi bisa dilokir-lokir sehingga yang ini acak-acak akhirnya menjadi urut dari alif sampai dengan amjah, yang huruf terakhir, huruf hijaiyah terakhir. Dan ini produk juga dibuat dari sedotan ya. Sedotan kalau kita beli es ya, ada sedotan yang lebar seperti ini dengan tutup botol dan kardus bekas. Nah, ini adalah huruf-huruf yang memberikan edukasi terkait dengan surat yang ada di Al-Qur'an. Dari ayat 1 apa surat 1 sampai dengan terakhir. Nah, ini juga kan untuk anak-anak diberikan kemampuan untuk memberikan ingatan gitu, bahwa surat pertama apa? Surat ke-15 apa? Nah, kemudian ada huruf bersambung. Nah, inilah nanti dengan permainan ini Dan ini bagian daripada mencetak generasi Qurani gitu ya.
0: Oke, berarti ya, memang tujuannya ke sana ya, gitu ya Pak ya. Dan ya, untuk mengedukasi juga, dan sekaligus juga ini bisa menjadi dorongan juga ya untuk ya, anak-anak ya zaman ya, sekarang ya. Jadi nggak terpaku dengan gadget juga gitu ya. Betul. Pak ya. Tapi ternyata bisa loh, bisa sampai diolah menjadi sedemikian rupa gitu ya Pak
2: sebagai
0: ya.
2: Sebagai bahan edukasi.
0: Sebagai bahan edukasi
2: ya,
0: gitu
2: ini
0: ya.
2: Di kerjasama antara ibu-ibu pengelola bank sampah dengan anak-anak juga.
0: Oh, anak-anak ya, berarti dilibatkan.
2: Dilibatkan. Gitu, nah, maka penanaman dari usia dini terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah yang baik, juga edukasinya masuk di situ.
0: Nah, edukasinya ini juga masuk.
2: Ya, ya. Jadi okay, ini apa namanya, peningkatan kualitas dari bank sampah sendiri. Okay. Tidak hanya memilah, tapi juga membuat produk-produk yang bermanfaat untuk lingkungan.
0: Untuk lingkungan.
2: Ya, kami juga ada yang membuat produk untuk wadah air mineral gelas yang biasa di ruang tamu. Nah, itu juga ada. Kemudian bunga plastik yang kalau kita beli di online itu, nah kita juga bisa ada di bank sampah.
0: Oke, okay, yeah. Tapi apakah produk ini dijual gitu Pak?
2: Produk di waktu Serang Fire kemarin dijual.
0: Oke, okay, dijual. Yeah, target nembus nih berarti ya Pak ya?
2: Iya, yeah. Kemarin juga ada di Jakarta, ada kalau nggak salah eksebisi gitu ya. Nah, ini juga dibawa produk ini.
0: Oke, okay, berarti yeah, dari luar daerah pun juga ini terhighlight ya Pak ya, ya, bahwa di Kelurahan Unyer punya loh ada produk,
2: ada
0: dari ya, olahan bank sampah. Ternyata ini selain juga menghasilkan, ternyata juga bisa membentuk karakter anak bangsa gitu ya.
2: Betul.
0: Pak Nana ya, ya. Oke, kalau dari Pak Usman sendiri dalam menghasilkan produk seperti ini ya Pak ya, ini gimana sih prosesnya Pak?
3: Prosesnya itu setiap produk yang sudah dipilah, yang sudah dipisah itu, kita bersihkan. Kita bersihkan satu persatu supaya nanti ibu-ibu itu tinggal mengemas. Mengemas, ada juga misalkan tutup botol kita pilah, ambil satu-satu-satu, terus kita cari yang sama, yang samanya misalkan dari botol jenis tersebut dipilah. Baru nanti kita serahkan ke ibu-ibu, ada juga ibu guru ngaji ya, supaya nanti dicetak huruf-huruf Arab seperti huruf hijaiyah seperti ini, nanti ditempel-tempel. Dan memang tadi betul seperti apa yang disampaikan oleh Pak Lurah, melibatkan anak-anak juga gitu.
0: Oke, okay, berarti semua terlibat ya Pak?
3: Iya, semua terlibat.
0: Ibu juga iya, betul, anak-anak juga iya,
3: betul,
0: gitu ya. Oke, okay, memang ke situ apa arahnya, atau memang kayak secara tidak langsung akhirnya dilibatkan atau seperti apa Pak?
3: Awalnya memang kita tidak kepikiran. Lama-lama seperti kan di tempat ngaji banyak anak-anak yang lama-lama, anak-anak yuk kita setelah pulang ngaji sore kita kumpul yuk, kita suruh nempel-nempelin aja gitu.
0: Okay.
3: Karena sesuai arahan Pak Wali juga ya, sekarang mengaji gitu.
0: Sekarang mengaji ya.
3: Betul.
0: Oke, okay, berarti memang diaplikasikan dengan baik ya Pak ya, yeah, program yeah, dari wali kota pun dan yeah, juga akhirnya masyarakat pun ternyata antusias ya.
2: Antusias.
0: Antusias yeah, dengan betul, beragam kegiatan yang positif juga gitu ya Pak Lurah ya. Oke, okay, tapi kalau dari Pak Nana sendiri ya, program ini kan udah banyak banget ya Pak ya, yang dari mulai pertama kali Pak Nana ke studio kami dari Magot, terus juga ternyata ada lagi bawa produknya. Apalagi sih Pak selain dari beberapa program yang sudah Pak Nana dan juga rekan-rekan dan masyarakat ya yang sudah dilakukan. Kedepannya mau ada apa lagi sih Pak?
2: Nah, kemarin juga kan kita mendukung program Wali Kota terkait dengan Serang Bersih ya, pembentukan 1000 bank sampah. Kita sudah 50-60% para RW sudah membentuk bank sampah. Dari Serang Bersih atau membentukkan 1000 bank sampah, muncullah produk seperti ini, mensupport dari kegiatan Serang Mengaji. Nah, berikutnya kita juga akan melakukan program-program yang sama dengan pembinaan ke bank sampah, tentunya mengarah kepada pengembangan daripada kesejahteraan daripada ekonomi warga. Jadi kesejahteraan ekonomi warga. Kemarin kita sudah bekerja sama dengan BBVP ya, atau BBLKI ya, yang ada di Karundang. Ini melakukan pelatihan pengolahan makanan. Nah, kan kalau kita dulu ke Puncak atau ke Bogor ya, suka beli keripik yang daun. Ternyata kita juga bisa membuat itu diolah menjadi bukan keripik tapi kerupuk.
0: Kerupuk.
2: Ini ada namanya, kalau kita atau Mbak suka beli seblak ya, kan ada kerupuknya ya.
0: Nah,
2: itu kita produk juga itu.
0: Nah,
2: itu dari para anggota bank sampah. Nah, dari situ kita membuat sebuah inovasi lagi agar produk ini lebih besar lagi. Maka kerjasamalah dengan BBLKI atau BBVP untuk mengumpulkan lebih banyak lagi masa atau lebih banyak lagi peserta untuk pelatihan tersebut. Dan ini alhamdulillah berhasil. Kita punya namanya rumah bibit untuk daun-daun yang kita akan campur sebagai rasa daripada kerupuk itu. Kemudian juga kita memproduksi kerupuknya. Dan ini semua didukung oleh pemerintah Kota Serang dan BBVP. Dan ini mudah-mudahan ke depan bisa meningkatkan kesejahteraan warga kita, meningkatkan perekonomian dari masyarakat. Walaupun nanti mungkin space-nya baru kecil gitu ya, ruangnya baru kecil saja. Nanti ke depan mudah-mudahan kita bisa edukasi yang lain lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Dan tentunya ini akan membuat sebuah peluang usaha untuk masyarakat. Nah, dari bank sampah menjadi peluang usaha. Ya, inilah bentuk UMKM yang kita nanti akan terbitkan, orbitkan gitu ya. Kita orbitkan. Nah, di sana nanti ada Serang Sejahtera.
0: Oh, ada Serang Sejahtera. Oke, ke situ arahnya berarti ya, Pak Nana ya. Oke, tapi dari Pak Usman sendiri susah enggak sih, Pak, untuk mengajak masyarakat ya? Apalagi juga terkait dengan beberapa hal yang menjadi concern juga ya. Ada yang mungkin agak susah untuk diajak kerjasama, atau mungkin di luar keluaran unyur tadi Pak Usman sudah jelaskan ya, bahwa memang masih ada yang tanda kutip bandel gitu. Sebenarnya susah gak sih, Pak, untuk mengedukasi gitu ya?
3: Sebetulnya kalau saya lihat memang sedikit-sedikit agak susah ya, karena mereka itu ada sebagian yang masyarakat itu menyepelekan lah. Karena memang sampah itu dilema ya, sepertinya gampang padahal agak-agak susah ya. Agak-agak susah itu dari masyarakat itu sendiri gitu, yang agak-agak bandel, dia kurang taunya apa namanya, padahal kita sering-sering menggembor-gemborkan masalah perundang-undangan masalah sampah gitu. Tapi tetap aja gitu, kita selalu berusaha untuk yang terbaik sesuai arahan Pak Wali gitu. Serang bersih juga gitu. Makanya kata Pak Lurah, kalau saya telpon, saya udah ada di posisi pos tangkap sampah ke sini ya. Jadi grup itu sering Pak Lurah sering ngumumin, kita kumpul, kita sebar gitu. Malam-malam kita sampai kumpulin sampah malam itu. Setelah kumpul sampah terkumpul, baru besoknya Pak Lurah ngebel ke LH ya, Dinas Lingkungan Hidup untuk diangkut gitu. Karena emang ada saja warga yang memang bandel gitu.
0: Tapi kalau untuk pendekatan ini gimana sih, Pak?
3: Kalau untuk pendekatan memang kita sering ya ke main ke melalui para RT, bagaimana cara menciptakan lingkungan bersih gitu. Jangan sampai buang sampah asal. Ketika memang mereka ada yang takut misalkan tidak mau bayar gitu masalah sampah, karena memang sampah itu kan ada biayanya. Betul. kalau di perumahan maupun di perkampungan gitu, minimal untuk biaya angkut gitu ya. Nah, kita kasih pemahaman, tetapi tetap sampah itu kita ambil, tidak kita biarkan. Kalau kita biarkan sampahnya itu karena orang itu tidak bayar gitu, lalu kita biarkan, kita khawatir sampah itu nanti dibuang kemana gitu. Makanya tetap sesuai anjuran dari Pak Lurah, yang namanya RT RW itu harus punya kebijakan terhadap masyarakat gitu. Kita tarik saja, tapi sambil kasih pemahaman. Terkecuali orang itu memang benar-benar tidak mampu gitu, kita gratiskan saja dengan dana yang ada gitu.
0: Oke, berarti dari pendekatan sendiri pun sudah dilakukan, sudah, gitu ya, betul, Pak Usman ya. Betul. Oke, tapi kalau dari segi mengajak masyarakat untuk nih membuat produk-produk yang di depan kayak gini, Pak ya.
3: Betul.
0: Sebenarnya ide pertama kali untuk membuat produk ini dari siapa sih, Pak Usman dulu?
3: Sebetulnya ide-ide awalnya idenya tidak banyak, cuma lama kelamaan berkembang. Ya, kata si A, coba tutup-tutupnya dipisah, dibikin huruf hijaiyah ditempel-tempel gitu. Nanti anak-anak yang mengaji di sana di
1: tarik aja ke sini biar mereka yang nempel-nempel gitu.
0: Berarti seperti itu. Terbuka dari masyarakat ya Pak,
1: iya,
0: masukan-masukan gitu ya.
1: Sebelumnya tidak ada.
0: Sebelumnya
1: kepikiran,
0: ya betul. Tapi ternyata dari masyarakat sendiri pun banyak ide-ide kreatifnya gitu ya Pak Usman ya.
1: Betul.
0: Oh dari Panana melihat masyarakat di Kelurahan Unyir gimana sih Pak, dengan banyak banget ternyata ide kreatifnya nih, enggak kayak ada terus.
2: Ada terus ya. Memang gimana pimpinannya ya?
0: Gitu ya Pak ya. Oke. Okay. Ya.
2: Memang seperti yang lalu dari bank sampah RW 18 awal mulanya kan takut kepada maggot itu ya.
0: Iya.
2: Nah, ternyata sekarang sudah memproduk maggot lebih dari 10 kilo per 2 minggunya. Otomatis mereka sudah punya duit tuh ya.
0: Yeah.
2: Sudah punya cuan tuh dari
0: cuan
2: situ.
0: Ya.
2: Dan ini juga sama, kreativitas ini dibuat oleh Pak RW 16 beserta ketua bank sampahnya. Tentunya kalau biasanya kalau Pak RW dan Pak RT itu ngumpulnya di pos ronda ya. Nah itu selalu aja ada ide kalau kumpul itu. Memang kita selalu buat dadakan gitu Mbak ya, kalau mau ke RW 16 saya suka nggak bilang dulu. Datang aja gitu
0: ya.
2: Datang nanti teleponin RW-nya. Baru tuh pada kumpul ngobrol-ngobrol ada ide. Ngobrol-ngobrol ada ide, dan ini tentunya kita ada 30 RW, mudah-mudahan terkait sampah pengolahan ini tidak semuanya terangkut ke TPSA ya, tempat pembuangan sampah akhir, tapi ini bisa diolah melalui bank sampah dengan produk-produknya aja. Jadi yang dibawa ke TPSA itu hanya residu aja, yang benar-benar tidak bisa diolah. Nah, selagi bisa diolah, terus aja diolah. Ya karena kalau kita lihat juga, ternyata bekas makanan bisa menjadi pupuk, ya kan? Malah lebih bagus tumbuhnya, seperti yang kita uji coba di Unyur Makmur dengan pupuk cair, ternyata buahnya lebih lebat dan pohonnya lebih awet, tidak cepat mati gitu ya. Nah sekarang kemarin saya tengok di Unyur Makmur di namanya Dapot, dapur pohon, kita singkat-singkat semuanya ya. Nah itu siap panen cengeknya sama bayamnya. Nah, makanya inilah kita selalu mencoba berinovasi untuk lingkungan ikut serta. Jadi tidak hanya ibu-ibu yang aktif, tapi para RT menggerakkan para remaja juga. Nah tadi dijelaskan oleh Pak Usman ya, bagaimana contoh lingkungan, salah satu lingkungan yang tadinya anak-anak berpikir, oh anak-anak kok suruh ngumpulin sampah, ih nggak kasihan apa kayak gitu. Nah ternyata setelah diberikan hasilnya produk seperti ini, oh iya ada manfaatnya. Nah ini yang perlu kita terus support kepada inovator-inovator di RW, ya untuk bisa terus memanfaatkan apa yang seharusnya tidak bermanfaat.
0: Okay.
2: Jadi setelah kita analisa ini semua barang yang ada di lingkungan kita itu ternyata semuanya bermanfaat.
0: Oke, berarti nggak cuma asal perintah dari pimpinan gitu ya Pak ya. Ternyata memang terjun langsung juga gitu ya. Pak Lurahnya terjun langsung, RT RW-nya juga dan terbuka ya Pak ya atas aspirasi dari masyarakat juga.
2: Betul.
0: Gitu ya.
2: Sekarang gapura yang ada di masing-masing RW hampir sebagian besar menggunakan sampah.
0: Sampah ya?
2: Ya, gerbangnya. Okay. Gapura kan?
0: Gapuranya.
2: Dulu kan kita biasanya pakai semen, tembok
0: ya,
2: gitu ya.
0: Iya, gitu ya Pak.
2: Sekarang produk-produk dari sampah rata-rata.
0: Berarti memang diolah benar-benar maksimal gitu ya Pak Nana.
2: Betul.
0: Ya. Oke, tapi kalau program-program yang lain nih, Pak Usman melihat gitu ya, perlu evaluasi kah Pak terkait dengan apa yang sudah dijalankan? Atau kedepannya, oh ternyata ini bisa loh dikembangkan sedemikian rupa agar lebih maksimal lagi. Kalau dari Pak Usman sendiri gimana?
3: Kalau dari saya sendiri ya, kebetulan kemarin itu di RW 27 ya, gerbangnya itu kalau nggak salah juara keberapa ya?
2: Satu.
0: Ada perlombaan bahkan ya Pak?
3: Iya betul, supaya ada semangat.
0: Ada semangat, motivasi gitu
3: iya,
0: ya Pak
3: betul.
0: Ya?
3: Dan itu betul seperti yang Pak Lurah tadi sampaikan, memakai
1: produk dari sampah. Jadi anak-anak muda yang di sana ya kerjasama dengan Karang Taruna sengaja mencari sampah ya, terutama botol-botol aqua, digantung-gantungku dicat pakai merah putih, ya terus dihias pakai lampu, dan alhamdulillah itu apa namanya terlihat bagus.
0: Bagus ya, jadi makin cantik gitu betul, ya Pak ya. Jadi ikonik juga untuk
2: ternyata yang... galon air mineral yang besar itu, kalau kita bentuk itu malah menjadi hiasan yang cantik untuk jalan di lingkungan. Kan jalan biasanya betul, hanya jalan aja ya. Nah kemarin 17-an kita coba untuk menghias jalan pakai air galon gitu ya. Botol galon mineral. Nah itu rapi ternyata bagus.
0: Rapi bagus ya Pak
2: iya.
0: ya.
2: Iya.
1: Diwarna-warni.
2: Gitu. Tanamannya sampai sekarang masih hidup juga.
0: Oke, okay, berarti memang dipantau juga ya Pak. Apakah ini cuma sekedar seremonial? Ternyata enggak
2: ternyata
0: gitu
2: enggak.
0: Ya Pak ya.
2: Kita monitor terus.
0: Monitor terus. Iya. Oke, okay, berarti memang dari Pak Nana sendiri pun juga enggak sekedar hanya ya sudah ada perintah jalankan ya. Tapi terjun langsung ya Pak Nana
2: langsung,
0: ya.
2: Terjun langsung.
0: Oke, okay, untuk dari program Satu Tampah ini Pak. Kalau dari Pak Nana sendiri, program yang sudah berjalan, peran pemerintah sebenarnya terhadap untuk mendukung gitu Pak, program-program yang sudah ada ini seperti apa sih Pak?
2: Ya alhamdulillah kalau kami di Kelurahan Runyur ada beberapa inovasi yang kita buat, dan ada dua yang kita daftarkan ke Kemenristek ya.
0: Sampai Kemenristek Pak.
2: Ya,
0: oke.
2: Okay. Kemenristek dan ini kita didampingi oleh Dinas terkait yaitu Baperinda, Badan Perencanaan Riset Daerah. Dan ini khusus oleh bidang riset kita didampingi terus, dan Satu Tampah ini masuk ke inovasi nasional.
0: Satu Tampah ini masuk ya, Pak ke inovasi nasional.
2: Inovasi nasional. Ah, kemarin kita diinformasikan bahwa Satu Tampah masuk lolos ke inovasi nasional. Nah, tinggal nanti nunggu mungkin penilaiannya berapa, hadiahnya kapan gitu.
0: Okay. Masih ditunggu ya Pak ya.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Tapi kalau dari Pak Usman sendiri melihat ada program Satu Tampah, ini sebenarnya sebelum ada program ini dan akan dibentuk, Pak Usman sendiri melihatnya seperti apa sih? Apakah kayak ah ini kayaknya nggak, program ini nggak akan berjalan deh? Atau gimana dari Pak Usman sendiri melihatnya?
1: Jadi awalnya gini, setiap kita lewat, terutama ke jalan-jalan yang ada di lingkungan Unyur aja ya. Jangan melihat keluar dulu. Kok banyak orang buang sampah gitu ya. Terus siapa yang mau peduli gitu. Akhirnya kita ya ngobrol-ngobrol dengan Pak Lurah, ya udah kita bentuk Satu Tampah, satuan tangkap sampah. Siapa yang jadi ketuanya, siapa anggotanya, ya udah kita-kita aja katanya. Dalam arti Pak Lurah, kemudian RW, para RW dan RT. Pak RT. Dari situ setiap malam ya, siapa kita pengin tahu kan siapa yang buang sampah sembarangan. Ternyata ya itu orang sambil kadang sambil berangkat kerja, kadang mau ke pasar, lempar-lempar aja. Kan kita juga melihatnya apa ya, risi gitu, melihat di jalan-jalan banyak sampah.
0: Betul.
1: Apalagi kalau udah ada buang sampah salah satu misalkan, itu menjadi pemicu, makanya cepat-cepat kita ambil. Menjadi pemicu dalam arti oh itu tempat buang
0: sampah.
1: Jadi buang-buang-buang gitu. Jadi ya dari situlah kita kepikiran, kata Pak Lurah, udah kita bikin satuan tangkap sampah katanya.
0: Oh, dari situlah ya melatar belakangnya ya, Pak ya, adanya Satu Tampah ini. Ya,
1: betul.
2: Jadi di lingkungan kita kan sudah terbentuk bank sampah dan pengelolaan sampah. Tapi di jalan kok masih banyak sampah gitu. Nah, akhirnya kita coba untuk memonitor beberapa malam. Oh, ternyata memang ada yang buang sampah gitu ya. Nah, akhirnya kita kumpulkan para RW dan para RT untuk bekerja sama. Memang awalnya pesimis saya juga.
0: Awalnya pesimis Pak.
2: Pesimis sulit. Ini kan seperti kucing-kucingan dengan pelaku gitu kan. Sulit gitu. Gimana caranya ini? Akhirnya kita nanya ada aturan nggak? Ada aturan. Cuma kadang-kadang aturannya kan terlalu ringan hukumannya. Sehingga orang juga ah udahlah nanti juga paling di pembinaan terus pulang selesai. Nah ini yang memicu kita, akhirnya kita bentuk melalui SK dari Pak Camat. Kemudian kita bentuk buat juga surat tugasnya kepada RT, gimana caranya di lingkungan masing-masing tidak ada yang bisa keluar buang sampah sembarangan. Jadi kita tinggal mengetahui siapa nih yang dari luar gitu ya. Nah dari luar ini secara bergantian dengan adanya satuan tugas tangkap sampah bergantian pada jam-jam tertentu menjaga di jalan-jalan utama terutama. Dan ini alhamdulillah berhasil. Pembinaan dari DLH juga masuk. Nah, kita semakin optimis ketika ada dukungan dari Pak Wali Kota juga.
0: Dari Pak Wali juga mendukung.
2: Mendukung dengan satu tambah ini, satuan tugas tangkap sampah ini mendukung. Kita semakin optimis dan alhamdulillahnya sudah hampir zero ya, Pak ya.
0: Hampir zero. Ini sudah berapa lama, Pak, program ini?
2: 9 bulan ya?
3: Hampir satu tahun lah.
0: Hampir satu tahun ini hampir zero gitu ya, Pak ya. Oke, berarti memang apakah ini sesuai target dari Pak Nana dan teman-teman atau gimana nih, Pak?
2: Ya, betul. Kalau kita memang harus ada target.
0: Betul.
2: Karena disitulah tingkat keberhasilan. Memang target waktu lalu itu selama 100 hari harus selesai nih masalah sampah. Karena memang unyur itu baik di jalan, di sungai, di dalam lingkungan, sampah tidak terkendali gitu ya. Nah sekarang alhamdulillah di sungai ada tim atau kelompok pecinta sungai. Nah, kita kerjasama dengan kelompok pecinta sungai untuk membersihkan pinggir sungai. Di jalan sudah ada satgas tangkap sampah. Di lingkungan sudah terbentuk pengelola-pengelola bank sampah. Nah ini kita target memang 100 hari. Tapi alhamdulillah berjalan waktu ya udah hampir zero lah 9 bulan ini. Tinggal satu titik yang masih kita intai pelakunya nih.
0: Ini buat para pelakunya ya.
2: Jadi kami tunggu habis maghrib sampai isya nggak ada yang buang sampah. Kami pulang dulu mandi ada sampah. Kita tunggu lagi jam 10 malam nggak ada sampah lagi kayak gitu. Iya, jadi mereka tahu kalau ada satgas lewat gitu ya, bolak-balik satgas nggak ada yang berani buang tuh. Nah, ketika satgas mungkin santai duduk ngopi, tiba-tiba ada gitu. Nah ini satu titik sedang kita intai. Nanti bagi para pelaku siap-siap kalau ketangkep ya pasti masuk medsos.
0: Pasti masuk medsos.
2: Nanti kita perjelas wajahnya. Gitu ya. Nanti
0: agar
2: biar
0: jerah ya Pak sebenarnya jerah, ya Pak ya. Supaya memang jangan buang sampah sembarangan lagi gitu ya Bapak-bapak ya. Karena ternyata bisa diolah nih.
2: Ternyata bisa diolah sampah itu, tidak harus dibuang.
0: Tidak harus buang. Dan cuan juga ya Pak ya.
2: Yang wadah air itu yang di meja tamu itu kan banyaknya dari kertas bekas, kardus bekas, atau kopi, atau ciki itu ya, plastik ciki ya, makanan plastik-plastik itu bisa diolah menjadi wadah air mineral tersebut. Nah itu sebetulnya kalau kita edukasi, semuanya bisa diolah.
0: Semuanya bisa diolah ya Pak ya?
2: Iya.
0: Dan juga menghasilkan ya Pak ya?
2: Menghasilkan itu. Kan itu tinggal kita kasih warna, dicat, jadi bagus. Nah dijual, dipajang, dibawa ke pameran, disimpan di pasar lama, atau titipkan di toko teman. Nah ini laku. Dan kita sekarang ada pembinaan juga dari pemerintah terkait dengan UMKM. Nah, mudah-mudahan produk-produk dari bank sampah ini bisa dititipkan untuk diorbitkan sebagaimana yang produk kerupuk tadi.
0: Kerupuk ya?
2: Iya.
0: Tapi kalau dari Pak Usman sendiri ya, melihat, ternyata menghasilkan nih Pak ya. Pertama kali Pak Usman akhirnya bergabung gitu ya di satu tampah ini, pernah kepikiran gak sih Pak, ternyata bisa nih diolah dan menghasilkan gitu? Pernah gak sih Pak? Kan kalau dari Panana sendiri kan pesimis awalnya satu tampah ini, ternyata didapat berbagai macam ya Pak ya manfaatnya untuk masyarakat dan juga dari keluaran unyur sendiri pun gitu ya Pak ya. Kalau dari Pak Usman sendiri gimana sih?
3: Sebetulnya sama.
0: Pesimis juga
3: pesimis
0: gitu.
3: Pesimis sebetulnya sama. Waktu mau pembentukan satgas satu tanpa aja pesimis. Nah, awalnya memang benar-benar pesimis, emang bisa gitu, emang kira-kira mau bagaimana gitu. Ternyata setelah kita kumpul kemudian kita kumpulkan dengan ibu-ibu ya. ternyata ada ide-ide kreatif ibu-ibu itu. Pak, ini bisa dibikin ini. Seperti, mohon maaf ya, minyak jelantah pun bisa dibikin apa? Sabun ya.
0: Sabun ya
3: dikumpulkan daripada dibuang ke comberan, kemudian ngenda jadi mencemari lingkungan lah intinya. Jadi sekarang udah berlomba-lomba ibu-ibu tuh masukin ini ke jerigen okay. kecil. Nanti dibawa masing-masing gitu. Karena sudah bisa dibikin sabun.
0: Okay. Menghasilkan produk ya, juga.
3: Yang penting segala sesuatunya diserahkan kepada ahlinya gitu aja. Gitu ya, kita ya? Tinggal belajar aja gitu.
0: Tinggal belajar aja.
3: Betul.
2: Jadi betul sedikit nambahin nih minyak jelantah. Sekarang kita lagi uji coba nih. Untuk bisa jadi bahan bakar.
0: Oke.
2: Iya gitu. Bahan bakar kan bisa jadi sabun, lilin, dan seterusnya. Nah, kita lagi coba nih, katanya bisa di luar sana, di luar Indonesia sana bisa jadi bahan bakar. Nah, kita coba nih, kalau berhasil berarti memang SDM Kelurahan Unyur itu mantap.
0: Mantap ya Pak ya, berarti satu visi misi gitu ya Pak ya. Oke, baik. Tapi kalau dari Pak Usman sendiri, kan awalnya pesimis nih ya Pak ya. Tadi Pak Usman juga udah cerita gitu. Seiring berjalannya waktu gitu Pak, sudah melihat bahwa oh ternyata kita sesama warga Kelurahan Unyur, lalu juga disupport juga dari Pak Lurah gitu kan depan. Nah, ini gimana Pak melihatnya?
3: Nah, sekarang kita tinggal mikir bagaimana ada inovasi baru setelah iya semula
0: apalagi
3: pesimis.
0: Nih gitu
3: ya, apalagi nih kayak minyak jelantah bisa dibikin lilin, bisa dibikin ini, bahkan Pak Lurah bisa dibikin bahan bakar katanya. Makanya sekarang mah udah zamannya udah canggih ya, ada WA group. Coba ke ibu-ibu yang punya minyak jelantah jangan dibuang, dikumpulin masing-masing. Dan Pak Lurah juga sering nanya itu, udah dapat berapa gitu, berapa kilo atau berapa jerigen. Ada Pak Lurah, nanti kita mencari tim-tim ahli minyak jelantah itu bisa dibuat apa saja gitu.
0: Oke, berarti inovasinya ada terus ya Pak ya? Emang warganya nggak bisa diem juga gitu ya Pak ya?
2: Kayaknya begitu. Iya, karena waktu lalu kan mereka taunya sampah hilang itu karena dibakar.
0: Iya.
2: Habis. Nah, ternyata sekarang ada undang-undang yang tidak boleh membakar sampah.
0: Ya.
2: Nah, makanya ya ini muncullah berbagai ide dari ketidakberdayaan menjadi berdaya guna
0: gitu ya Pak ya. Selain menghasilkan produk, ternyata memang cuan juga nih ya Pak ya. Ibu juga semangat banget ya kayaknya Pak ya.
2: Ya ini kan baru manual ya Mbak ya. Baru manual. Nah, siapa tahu nanti ada inovasi lagi yang mungkin ini bisa lebih terlihat lebih cantik, lebih baik dan seterusnya. Nah, ini dari awal memang baru seperti ini. Nanti mudah-mudahan ke depan ada inovasi lagi.
0: Ya, kita tunggu ya Pak, berarti apa ya? Kayaknya banyak banget ini ya. Inovasi-inovasi dari warga ataupun juga dari Parana sendiri ya. Ada lagi. Karena waktu itu terkait Maggot ya Pak ya. Sekarang juga ada lagi produk baru lagi produk baru. Terus nanti juga minyak jelantah yang mau diolah lagi gitu ya Pak ya. Oke, tapi kalau dari sisi support lagi-lagi ya Pak Nana ya. Kita tahu ya, Pak Wali juga ternyata mendukung. Kalau dari sarana dan lain sebagainya, ataupun juga terkait dengan pendampingan, kerjasama, ini seperti apa sih Pak?
2: Nah, alhamdulillah ini kita ada 17 bank sampah. Hampir sebagian sudah memiliki cator, beca motor atau kendaraan roda 3 untuk pengangkutan. Nah, ini program dari pemerintah juga, itu dari provinsi support seperti itu. Kalau bank sampah berjalan, kasih cator. Nah, akhirnya kita kan berlomba-lomba nih inovasi dan segala macam sehingga RW 16 ini dapat cator. Kemudian kemarin RW 25 juga dapat cator. Kemudian bentuk lainnya itu pendampingan pelatihan. Karena kalau kita tidak dilatih, kita juga tentu tidak akan terbiasa ya. Nah, kemudian dari hasil latihan ini muncul inovasi-inovasi. Nah, ini juga terus dikembangkan dan dibantu. Baru saja pagi tadi kita dapat informasi dari Pak Faruk di Kementerian Tenaga Kerja untuk pelatihan pengelolaan sampah. Tentunya pengelolaan ini akan dibantu setelah pelatihannya diberikan alatnya. Nah, ini berita bagus juga untuk kami, maka kami tadi langsung menghubungi LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk segera bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja tersebut. Nah, ini support-support yang diberikan pemerintah. Kalau support dari Pak Wali Kota tidak bisa dihitung lagi.
0: Udah.
2: Sudah
0: banyak ya,
2: dari
0: ya.
2: Pak Wali Kota. Udah. Nah, kita mencoba juga dari kementerian agar lebih besar lagi kayak gitu.
0: Oke.
2: Iya.
0: Tapi kalau dirasakan Pak Usman sendiri, kan tadi Pak Nana juga udah mention ya sebelumnya, support dari Pak Wali itu banyak banget ternyata. Tapi kalau dari Pak Usman sendiri merasakannya seperti apa sih? Selain dari Pak Wali ataupun juga pihak-pihak lain gitu Pak, yang sudah membantu support gitu.
3: Yang membantu support dari saya, yang saya rasakan tuh selain Pak Wali, Pak Lurah, masyarakat juga setelah tahu setelah tahu bahwa itu banyak manfaatnya, akhirnya masih support juga. Yuk Pak RW, Pak RT, kita sampahnya kita pilah-pilah. Jadi kalau ada tim penarik sampah itu, sampahnya sampah-sampah yang memang sudah tidak berguna gitu. Bahkan kalau di ada di, saya pernah ini ya di RT 5 RW 19, dia tidak punya bank sampah, tetapi warganya untuk buang sampah mohon dipilah-pilah dulu. Seperti yang plastik-plastik yang kayak gitu, kardus pun dipisah. Dia ada, kebetulan ada rumah kosong, jadi dibikin gudang. Setiap kali kalau sudah penuh, baru dijual dan dikumpulkan menjadi uang kas. Nanti cuannya itu bisa dibelikan token atau apa gitu. Tidak diambil uangnya, dibikinkan dijadikan token atau lain-lainnya gitu.
0: Oke, berarti memang dari masyarakat sendiri pun juga punya inisiatif sendiri,
3: ya, betul,
0: gitu ya Pak ya.
3: Oke. Itu yang membuat semakin terinovasi terus gitu.
0: Ada terus ya Pak ya, ya motivasinya, terus juga ide-ide kreatifnya.
3: Ide-ide kreatifnya
0: ya. Oke, tapi kalau dari Pak Usman sendiri yang ingin disampaikan ya untuk pemerintah setempat ataupun juga pemerintah pusat untuk mendukung program Satu Tampah ini, Pak Usman silakan.
3: Ya, kalau harapan saya dibangunkan pos ya. Pos tapi yang bisa dipindah-pindah. Jadi ketika ada tempat-tempat rawan buang sampah itu, kita pindah ke situ. Karena ya mohon maaf, pada saat kita sering nongkrong di Frontek ya kan sering ada yang buang sampah. Ketika Frontek sekarang lagi dibangun ya, sekarang kan lagi ada pembangunan flyover ya. Itu ada yang buang sampah ke daerah apa namanya? Langgaran ya?
2: Iya.
3: Langgaran, nah
2: Kidemang
3: betul. Nah kalau ada bantuan dari pemerintah misalkan tempat pos ya, tempat nongkrong bisa dipindah-pindah, kita pindah ke situ nongkrongnya gitu. Nanti biar orang yang mau buang sampah tuh kebingungan mau kebuang kemana lagi. Itu mungkin ya.
0: Oke. Untuk masyarakat Kelurahan Unyur sendiri, Pak Usman ada pesan-pesan kah?
3: Ya intinya mah buat masyarakat Unyur, mohon untuk tidak buang sampah sembarangan. Buanglah sampah ke tempat yang semestinya, supaya lingkungan menjadi bersih sesuai dengan yang diprogramkan oleh Pak Wali.
0: Oke, berarti memang lagi-lagi butuh kerjasama juga ya Pak ya, dari masyarakat setempat juga untuk menyukseskan gitu ya Pak ya, program-program yang memang ini sebenarnya bagus banget ya Pak Nana ya. Dan untuk keberlangsungan juga jangan sampai ini cuma seremonial belaka gitu ya Pak ya, tapi kedepannya juga akan terus dikembangkan ya, ya Pak Nana ya. Kalau dari Pak Nana sendiri seperti apa Pak?
2: Kalau harapan kami selaku Kepala Kantor Kelurahan Unyur, tentunya pertama berharap kepada seluruh masyarakat, karena apapun yang terjadi kelurahan itu berkembang dan majunya karena dukungan dari masyarakat. Maka untuk kegiatan-kegiatan khususnya terkait sampah ini, mohon kepada seluruh masyarakat untuk dapat membiasakan diri, membiasakan keluarga, kemudian membiasakan lingkungan untuk mengelola sampah, tidak hanya sebatas mengelola tapi juga terus berinovasi untuk menjadikan sampah tersebut lebih bermanfaat lagi. Kemudian juga kami memohon dukungan dan dorongan dari pemerintah agar sampah ini yang tentunya juga menjadi asa cita dari Pak Presiden Prabowo bisa sampai turun ke masyarakat dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sendiri. Dan tentunya dari pemerintah kota kami berharap dapat lebih efektif dan luas lagi jangkauannya untuk pembinaan-pembinaan kepada masyarakat. Kalau sistem pengangkutan itu sudah biasa, tapi kalau pembinaan, edukasi, dan tentunya dukungan seperti yang dilakukan kemarin, Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup memberikan gerobak sampah. Agak unik juga. Jadi syaratnya oleh Pak Kadis itu, jika ingin dibantu gerobak sampah, sholat subuh berjamaahnya harus penuh.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ternyata masyarakat antusias kan hari. Ya. Jadi sholatnya penuh, jamaahnya banyak, sampahnya juga bersih dengan adanya bantuan gerobak. Dan ini hal-hal seperti ini yang perlu terus dijalankan, khusus oleh Dinas Lingkungan Hidup, kemudian pemerintah Kota Serang juga.
0: Oke, berarti kedepannya juga lagi-lagi butuh kerjasama ya Pak ya, dari masyarakat dan juga pemerintah setempat untuk menyukseskan juga ya Pak ya.
2: Iya, betul.
0: Bahwa nantinya akan ada zero waste ya
2: Pak. Zero waste.
0: Pak Nana, terima kasih banyak. Pak Usman juga terima kasih banyak. Sama-sama, sudah sama-sama berbagi ya, sharing-sharing ya. Semoga ini juga bisa menjadi refleksi juga buat para masyarakat di Keluaran Unir ataupun juga yang di luar sana ya Pak ya.
2: Betul.
0: Siapa tahu ini juga ide-idenya, oh ternyata bisa diaplikasikan ya ke kelurahan ataupun juga ke tempat-tempat yang
2: lain.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Usman, Pak Nana. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Demikian pendengar program Green Radio edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Tetap bersama kami pendengar dari Pro 1 Banten.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: IG Sportivitas dan tunjukkan bahwa putra putri Banten mampu.
1: Koperasi bisa merah putih dan lomba itu satu tahun yang
2: lomba lo, sorry sama lomba menggambar.

0: Radio Republik Indonesia, bantah dengan warta berita dibacakan oleh Trisi Sondang. Sari berita penting. Museum Multatuli gelar 4 lomba edukatif budaya. Dindikbud Banten dukung Putra Anak Remaja Banten 2025 berlaga di ajang tingkat nasional. Berikut berita selengkapnya, Museum Multatuli gelar 4 lomba edukatif budaya. Selengkapnya dilaporkan oleh Jalia Winarti.
1: Ada lomba vlog, storytelling, sama lomba menggambar.
2: Museum Multatuli Lebak menggelar 4 lomba edukatif budaya mulai 20 Oktober mendatang. Lomba tersebut meliputi menggambar tingkat SLTP, lomba vlog, bercerita tentang SLTA, dan seni tari. Kepala UPTD Museum Multatuli Lia Hafilah mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang didanai dari DAK Non-Fisik tahun 2026. Dia menjelaskan lomba menggambar dan bercerita dikhususkan bagi pelajar dari Provinsi Banten. Sementara itu lomba vlog dengan tema museum terbuka untuk masyarakat umum dari seluruh Indonesia. Pendaftaran telah dibuka sejak pekan lalu, baik secara langsung maupun daring melalui media sosial UPTD Museum Multatuli. Menurut Lia, sejumlah pendaftar dari luar Banten sempat mengajukan diri untuk mengikuti lomba menggambar dan bercerita. Namun mereka tidak dapat diterima karena keterbatasan kuota dan ketentuan wilayah peserta.
1: Ini kegiatan dari DAK, kegiatan rutin tiap tahun. Iya, kita kan punya dana DAK non-fisik tuh dari Kementerian Kebudayaan. Jadi setiap tahun kita ada lomba-lomba edukatif kultural, kita ada 3 mata lomba. Kalau yang menggambar itu untuk SMP dan sederajat tingkat provinsi. Kalau storytelling itu tingkat SMA sederajat gitu ya, tingkat provinsi juga. Tapi kalau vlog itu untuk umum, jadi tidak dibatasi wilayah juga.
2: Panitia juga menerima masukan agar perlombaan berikutnya dapat diikuti peserta dari luar Banten. Pembukaan kegiatan direncanakan berlangsung pada 19 Oktober di Museum Multatuli dan dijadwalkan dilakukan oleh Bupati Lebak. Melalui kegiatan ini, Museum Multatuli diharapkan menjadi wadah bagi pelajar dan masyarakat untuk mengembangkan kreativitas serta meningkatkan apresiasi terhadap seni dan budaya. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan. Kepala

0: pesan agar para peserta percaya pada kemampuan diri sendiri dan menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti kompetisi.
1: Pesan saya, percaya pada kemampuan diri sendiri. Tampillah dengan penuh percaya diri. Junjung tinggi sportivitas dan tunjukkan bahwa putra-putri Banten mampu berprestasi di tingkat nasional sebagai juara.
0: Ia berharap para perwakilan Banten dapat mengikuti ajang tersebut dengan penuh percaya diri serta membawa nama baik Provinsi Banten melalui prestasi yang diraih. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Potensi pengembangan UMKM dan investasi di Provinsi Banten didukung oleh posisi strategis sebagai wilayah penyangga megapolitan Jakarta, keberadaan kawasan industri di wilayah Banten bagian utara, serta kekayaan potensi alam dan budaya di wilayah Banten bagian selatan. Kepala Bank Indonesia Banten, Sofwan Kurnia, mengatakan potensi ekonomi daerah perlu diaktualisasikan melalui kolaborasi yang mampu menghubungkan pengembangan UMKM dengan kebutuhan pasar dan rantai pasok industri. TNI berhasil mendirikan ribuan unit koperasi di seluruh Indonesia dan kini memfokuskan kerja pada percepatan operasionalisasinya, di mana skema pengelolaan profesional ini ditargetkan mampu memotong rantai pasok distribusi sehingga harga barang kebutuhan pokok dan barang subsidi tetap terjangkau sesuai ketentuan pemerintah. Selengkapnya dilaporkan oleh Ridwan Maulana.
3: Koperasi Desa Merah Putih dalam waktu satu tahun yang seluruh Indonesia, Bu, ya.
4: Tentara Nasional Indonesia, TNI, bersama instansi terkait berhasil menampungkan pendirian puluhan ribu unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di seluruh wilayah Indonesia sejak akhir tahun lalu. Pemerintah kini memfokuskan tahapan kerja pada percepatan operasional dengan target 20 hingga 25 ribu unit koperasi sepanjang tahun berjalan. Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tejo Budi Repita mengungkapkan, capaian pembentukan unit koperasi nasional hingga awal Oktober 2026 telah menembus angka 27.000 unit koperasi. Kehadiran lembaga ekonomi tingkat desa tersebut dirancang untuk memotong rantai pasok distribusi serta menstabilkan harga komoditas pangan pokok. Keberadaan unit KDKMP di setiap desa disebutnya difokuskan untuk memangkas lonjakan harga barang subsidi yang selama ini memberatkan beban pengeluaran masyarakat berpenghasilan rendah. Skema pengelolaan profesional disiagakan agar harga barang subsidi seperti gas LPG 3 kg serta beras SPHP sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah.
3: Koperasi Desa Merah Putih dalam waktu satu tahun yang seluruh Indonesia, Bu, ya, 27.782 itu di seluruh Indonesia dengan segala permasalahan di tempatnya masing-masing. Ada yang masalah listrik dan sebagainya, masalah transportasi dan sebagainya. Karena kerja kita keras semuanya juga dibantu oleh teman-teman dari kepolisian, ini bisa terrealisasi per hari ini yang tadi saya sampaikan, 27.872.
4: Menurutnya, pengelolaan operasional jaringan distribusi barang subsidi tersebut akan dikawal secara ketat selama 2 tahun sebelum diserah terimakan kepada pemerintah daerah. Langkah pendampingan intensif dari jajaran TNI dan manajemen pengelolaan dilakukan guna memastikan sistem rantai pasok berjalan transparan serta akuntabel. Integrasi layanan keuangan seperti kredit usaha rakyat atau KUR dan distribusi pupuk subsidi turut disediakan dalam fasilitas koperasi. Pendataan secara berkala dikatakannya akan terus dijalankan agar interpretensi ekonomi tetap sasaran pada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah optimis keberadaan puluhan ribu unit KDKMP yang diintegrasi dapat menekan angka kemiskinan serta meningkatkan daya beli warga di pelosok desa. Penguatan kelembagaan ekonomi desa disebut Tejo menjadi pilar penting dalam mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan nasional. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Berikutnya kita beralih ke berita olahraga. Jeda internasional sudah usai, ya, dan Persita Tangerang kembali berlaga akhir pekan ini untuk menghadapi Garuda Yaksa FC pada pekan keempat PRI Super League 2026-2027. Laga akan dimainkan di Banten, pendengar, di Banten International Stadium, ya, pada hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Persita

Persiapan maksimal dengan tidak adanya cedera berarti dalam skuad asuhan Carlos Mena saat ini, di mana dua pemain yang tampil di kalender FIFA, ada Pablo Gennet dan juga Dion Marks, sudah kembali bergabung sejak awal pekan dan siap tampil melawan tim promosi Garuda Yaksa FC. Sekian warta berita saat ini, Museum Multatuli gelar 4 lomba edukatif budaya. Dindikbud Banten dukung Putri Anak Remaja Banten 2025 berlaga di ajang tingkat nasional. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi, tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan, cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

Pendengar, kamu tahu gak sih? Ternyata arti tenang itu beda-beda buat setiap orang. Ada yang tenang kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan, dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat kamu pendengar yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang saja, sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi nggak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi nih, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi nggak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan, yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring.

0: Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no.
0: Jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Kakak, ya ampun, ini kamar apa hutan? Banyak nyamuk banget. Beresin tuh baju di gantungan, numpuk banget.
5: Iya, nanti lagi sibuk.
6: Oh my God!
4: Jangan biarin gantungan baju di kamar kamu jadi markas nyamuk. Pakaian bekas pakai digantung menumpuk dan ruangan yang gelap adalah tempat favorit nyamuk Aedes aegypti untuk hinggap. Makin banyak tumpukan pakaian kotor, makin tinggi juga resiko kamu terserang demam berdarah dengue atau DBD. Mulai sekarang, stop tumpuk pakaian digantungan. Jangan biarkan kamarmu jadi sarang nyaman buat nyamuk demam berdarah bersembunyi.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kami informasikan ya terkait dengan pantauan arus lalu lintas, pendengar, di gerbang tol Serang Timur ya. Ini masih terpantau ramai lancar, pendengar, dan memang masih dipadati oleh kendaraan bermuatan besar, pendengar ya. Tetap berhati-hati, pendengar, karena memang untuk daerah simpang di jalan akses tol Serang Timur ini masih banyak kendaraan yang berlalu lalang gitu, pendengar ya, dan juga tetap mematuhi rambu lalu lintas begitu, pendengar. Kita bergeser ke Jalan Jenderal Sudirman ya, ini yang ke arah Rumah Sakit Kencana Serang, pendengar. Simpang Jalan Jenderal Sudirman Sumur Pecung ini terpantau ramai lancar juga, pendengar, untuk pantauan arus lalu lintasnya. Lalu kita bergeser kembali, pendengar, ini di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa begitu, pendengar ya. Untuk di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa ini yang simpang 4 Pocis ya, pendengar, untuk Royal Baru ini sudah dipadati oleh kendaraan roda 2, pendengar, ataupun juga roda 4 ya, karena memang weekend ya, pendengar, ini sudah masuk di weekend ya, sore hari gitu, pendengar ya. Dan untuk pendengar, tetap berhati-hati ya selama dalam perjalanan ya, dan tetap patuhi rambu lalu lintas yang ada, dan juga untuk pantauan informasi cuaca juga, pendengar, di Jalan Lingkar Selatan ini masih terpantau cerah gitu ya. Untuk suhu udara ini memang diperkirakan berkisar di 32 derajat Celcius ya, pendengar ya. Untuk itu tetaplah bersama kami, pendengar, di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Ini juga dapat berbagi informasi, pendengar ya, terkait dengan arus lalu lintas ataupun juga informasi perkiraan cuaca di kawasan daerah Saudara Pendengar, atau informasi cuaca ya, dapat Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami, pendengar, di 08111450949.

kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

Pendengar tidak terasa ya, waktu telah menunjukkan pukul 16:50 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Tersi Sondang, mewakili kerabat yang bertugas pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda pendengar. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Bram Adi yang siap menemani Anda hingga Banten malam nanti pukul 12 malam pendengar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran program bedah rumah 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id. Tautan yang disebut mengarah pada situs pendaftaran program bedah rumah nyatanya tidak berhasil ditemukan dan hanya berisi laman kosong. Selain itu, berdasarkan peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor 6 tahun 2026 tentang bedah rumah yang ditetapkan pada 28 Juli 2026 diketahui, penetapan pemberian bantuan harus ditetapkan oleh penjabat pembuat komitmen atau PPK. Masyarakat yang hendak mendaftarkan diri pada program bedah rumah atau BSPS itu juga harus didamping oleh tenaga pendamping masyarakat atau pegawai Kementerian PKP. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada ya, senang sekali saya Bram Adi pendengar bisa kembali menemani Anda ya di hari Sabtu ini. Sabtu 10 Oktober 2026 pendengar yang akan menemani Anda sampai nanti Banten malam ya. Pukul 24 waktu Indonesia Barat atau jam 12 nanti pendengar ya, jam 12 malam nanti setelah Anda ditemani oleh rekan saya Triksi Sondang ya di Banten Siang hingga sore tadi ya. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi pastinya untuk Anda pendengar dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.
1: FM, Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

pernah ada masa ketika sebuah lagu bukan sekedar lagu. Ia menjadi teman perjalanan, menemani malam, bahkan menjadi soundtrack dari sebuah cerita. Dari rock era 80-an, 90-an, hingga awal 2000-an. Kini, saatnya membuka kembali ruang kenangan itu. Ruang Rindu Rock Memories. 2 jam penuh lagu-lagu rock pilihan. Mulai dari rock klasik, alternatif, pop rock, hingga anthem-anthem rock. Ruang Rindu Rock Memories. Setiap Sabtu malam, pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen yang memperkuat pendidikan karakter di 17 Sekolah Nasional Terintegritas atau SNT. Penguatan dilakukan melalui kegiatan pramuka dan juga pencaksilat. Upaya tersebut didukung penyampaian 102 pembina dan pelatih yang digelar di Tangerang, pendengar, 7 sampai 8 Oktober 2026. Kegiatan ini dilakukan atau melibatkan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan pendidikan di SNT tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, sekolah juga diarahkan membentuk murid yang berkarakter serta memiliki ketahanan fisik dan mental. Menurutnya pendidikan karakter perlu dikembangkan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan juga olahraga. Pramuka dan pencaksilat menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai tersebut dalam kegiatan sehari-hari.

0: pacar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Tembo.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pendengar, pemerintah menyiapkan penataan status dan tata kelola guru mulai tahun 2027. Kebijakan tersebut mencakup guru P3K paruh waktu dan guru P3K, serta rekrutmen CPNS untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan pemerintah menyiapkan pengangkatan 242 ribu lebih guru P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Menurutnya, proses tersebut direncanakan berlangsung otomatis tanpa seleksi. Selain itu, pemerintah menyiapkan penataan terhadap 935 ribu lebih guru P3K. Guru yang memenuhi persyaratan administrasi akan mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi menjadi PNS secara bertahap mulai 2027.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111 450 949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: 94,9 FM.

Pendengar azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang ya pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah, bisa bersiap dari sekarang ataupun Anda yang saat ini dalam perjalanan pulang, pendengar, bisa mencari masjid terdekat ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Dan tetap bersama kami karena kami masih akan terus menemani Anda di Banten sore ini.

Dan untuk yang saat ini masih dalam perjalanan dan akan melanjutkan perjalanan, setelah melaksanakan ibadah sholat maghrib, tetap hati-hati di jalan. Dan untuk menemani waktu Anda, pendengar, kami udarakan satu lagu dari Ungu dengan Para Pencarimu.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis,

hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

0: Enak kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
1: Hah, ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
0: Tapi kamu tahu nggak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
1: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, nggak mau.
0: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga nggak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit, aman atau enggak, untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat, agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
1: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
0: Iya sayang.

Mendengar masih bersama saya Bram Adi ya di Banten sore ini, dan kembali kami sampaikan pendengar satu informasi untuk Anda mengenai perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sepanjang pekan ini bergerak dinamis dan ditutup di zona yang bervariasi. Pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG dipengaruhi beberapa faktor yang mempengaruhi sentimen investor. Laporan BEI menyebutkan perdagangan saham periode 5-9 Oktober 2026, peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian, dan peningkatan mencapai 28,52%. Menjadi 16,23 triliun dari 12,63 triliun pada pekan sebelumnya. Dan indeks harga saham gabungan naik sebesar 0,94%, ditutup pada level 6.093,75 dari posisi 6.036,88 pada pekan sebelumnya. Dan kapitalisasi pasar BEI mengalami peningkatan sebesar 0,69% menjadi 10.701 triliun dari 10.627 triliun pada pekan sebelumnya.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: pembahasan hari ini belum ada keresan.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

di Banten sore ini yang masih akan menemani Anda sampai nanti Banten malam pukul 24 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam nanti ya. Menarik kalau ngomongin soal tenang ya, ternyata arti tenang buat setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang tenang kalau udah punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan dengan matang, dan ada juga yang tenang ya kalau sudah mulai berinvestasi. Nah, buat Anda pendengar yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi, nggak perlu nunggu punya banyak uang dulu ya untuk mulai punya emas. Dan menariknya lagi pendengar, nilai cicilnya tetap sama sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi nggak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja mulai dari Tring.

0: Budi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program A3 Siaran Sentral Jakarta, mendengar untuk menyimak warta berita. Dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda pendengar di Banten Malam ya. Dan masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik pastinya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan Kepala Negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala Negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan.

0: Potensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai 38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar 268 triliun. Namun Sudarto menegaskan Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
1: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu adalah 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
0: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
3: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih tetap.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
3: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, TNI, Polri, Lerawan, kebakaran kemarin dan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
4: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
5: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
4: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, tur langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
2: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
6: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui Gerakan Terpadu Penanganan Stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farid Edi Rahardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi.

0: ponis.
1: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya, dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi kerja penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2, soalnya 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Oh, okay. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya. Ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
2: Sementara itu, kader penyuluh kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
3: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
2: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
5: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
6: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis Transit Oriented Development atau TOD.
5: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan. Layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
6: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menekankan, pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
5: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
6: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap Stasiun Yogyakarta dan Stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Khofifah memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
7: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya, sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 istisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
0: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Khofifah dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
8: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
0: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
9: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Marsi berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1 di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20 baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend yaitu oleh Ashley yang membukukan gol pertama tadi di menit ke 15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan, sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar mendapat yang sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabilis 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Negara baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan saat ini pendengar sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten bersama saya Bram Adi yang masih menemani Anda ya di Banten malam ini pendengar sampai nanti jam 12 malam ya. Dan masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dave Akbar Shah Fik Rano menekankan pentingnya budaya komunikasi digital sehat bagi masyarakat Indonesia. Hal itu disampaikan dalam sosialisasi Merajut Nusantara Bakti Kemkom Digi bertema budaya komunikasi digital di Cirebon pada hari Selasa. Pendengar, Dave menjelaskan perkembangan internet membuat masyarakat tidak hanya menerima informasi tetapi juga menciptakan serta menyebarkan informasi. Karena itu, masyarakat perlu memperkuat literasi digital, etika komunikasi, dan tanggung jawab dalam menggunakan ruang digital. Menurut Dave, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72% atau sekitar 235,26 juta pengguna. Kondisi tersebut menunjukkan ruang digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dave mengingatkan, masyarakat menerapkan prinsip saring sebelum sharing untuk memastikan informasi benar sebelum disebarluaskan. Pengguna internet juga harus menjaga bahasa komunikasi agar tetap santun, bijak, dan tidak menimbulkan konflik. Yang menyebut penguatan ruang digital membutuhkan kolaborasi pemerintah, pendidikan, platform teknologi, serta seluruh elemen masyarakat. Komisi 1 DPR RI terus mendorong regulasi digital yang mendukung keamanan, etika, dan perlindungan data pribadi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dr. Dave Akbarsa menekankan pentingnya budaya bermedia digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Ruang digital dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat promosi, pemasaran, dan perluasan produk dalam negeri. Hal tersebut disampaikan Dave dalam kegiatan sosialisasi Merajut Nusantara Bakti, Kemkomdigi bersama Komisi 1 DPR RI bertema Budaya Bermedia Digital, Cintai Produk Dalam Negeri. Balik informasi selanjutnya, Kementerian Kesehatan mendorong penguatan layanan kesehatan jiwa di puskesmas untuk memperluas akses penanganan bagi masyarakat. Dari sekitar 10.200 puskesmas di Indonesia, hampir 7.000 disebut telah mampu memberikan layanan kesehatan jiwa. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi mengatakan kesehatan jiwa perlu mendapat perhatian karena dapat mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Kekhawatiran berlebih misalnya dapat berdampak pada peningkatan tekanan darah. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rudy, laporan kunjungannya terpaksa diundur dulu ya. Di luar pekat, jarak pandang cuma sekitar 30 meter. Udara juga udah semakin parah. Bukan cuma bau sangit, tapi bikin mata perih dan tenggorokan kering.
1: Ispu tadi pagi udah masuk kategori tidak sehat, Don. Dikit lagi menembus berbahaya. Kamu udah baca surat edaran dari Pemkot belum?
0: Baru aja keluar, Pak. Mulai besok, semua instansi non-pelayanan publik disuruh WFH. Sekolah-sekolah juga disuruh libur tatap muka. Balik lagi belajar dari rumah.
1: Daring lagi ya? Cesa pasti bosan di rumah. Padahal baru seminggu dia udah suka kalau bisa ketemu teman-temannya di sekolah. Tapi ya mau gimana lagi? Keluar rumah sekarang sama aja kayak ngirup racun.
0: Ini bukan cuma masalah udara, Pak. Kalau di rumah Bapak airlading-nya gimana? Tempat saya dari kemarin rasanya makin asin.
1: Oh, di tempat kamu juga asin ya? Saya kira di kompleks saya aja.
0: Kemarau panjang nih, Pak, bikin air sungai surut, air laut pasang, terus nyerang masuk ke intake PDAM. Jadi, air bersih yang sampai ke keran rumah kita, ya air racikan laut campur lumpur, Pak.
1: Asap di udara, garam di keran air. Lengkap sudah penderitaan kita, Don. Saya harus telepon Lina sekarang.

0: siswa dan siswi menindaklanjuti keputusan dinas pendidikan terkait kondisi kabut asap yang semakin memburuk, mulai besok seluruh kegiatan belajar mengajar tatap muka ditiadakan. Siswa diwajibkan mengikuti kelas online dari rumah hingga pemberitahuan lebih lanjut.
1: Daring lagi, laptop lagi. Ini baru iya, belajar di kamar sambil menahan sesak. Di rumah pun asap masuk bah lewat celah atap tuh. Mau sembunyi di mana lagi lah kita nih. Air minum di rumah pun rasanya asin nih. Jangan-jangan emak lupa nih masak air pakai air keran.

0: Osman, kenapa bayam ni tak segar?
1: Mau segar macam mana, Bu? Sayur dari ladang jadah kena asap. Tapi biarpun daunnya agak layu, tapi masih manis, Bu. Tak seperti air ledeng kita yang rasanya asin.
0: Pak Usman, air ledeng asin enggak? Saya kira lidah saya yang bermasalah nih. Soalnya tadi pagi saya bikin teh manis, jadi asin pula.
1: Itu akibat air laut sudah masuk ke sungai dan masuk ke tampungan air PDAM kita. Dahlah, kemarau kering, asap tebal, air asin. Komplit penderitaan kita.
2: Bu Lina, Pak Usman, masih sempat-sempatnya gak ngobrol di sini? Yuk, cepat ke ujung jalan.
0: Ada apa, Bu Sari? Bawa galon banyak gitu?
2: Itu, Bu Lina, mobil tangki bantuan air bersih dari relawan baru datang. Antrinya udah panjang. Kalau gak cepat, kita gak bisa masak air tawar hari ini. Air ledeng di rumah saya nih jangankan buat minum, buat cuci muka aja, aduh, langsung perih.
0: Alhamdulillah, tangki air dah datang. Pak Usman, ini uangnya. Bayamnya simpankan dulu ya. Saya mau balik loh, mau ambil galon.
1: Aman, Bu. Saya juga mau antri. Kalau tak kebagian, bisa mandi air garam saya hari ini.
2: Ya ampun. Langit gelap, Bu. Sekarang baru jam 4 sore, tapi udah kayak mau masuk malam nih. Karena asap, bukan karena mendung.
0: Itulah, Bu. Tadi saya ini pun makin sesak rasa. Mana tadi belum sempat ambil inhaler cadangan.

0: Pak. Air di kamar mandi rasanya asin seperti air laut ya?
1: Iya, Nak. Air laut sudah masuk ke sungai kita. Sabar ya. Mama lagi antri air bersih di tangki relawan luar. Cesa, kamu kenapa, Cesa? Kenapa, Nak?
0: Sesak, Pak. Dada Cesa terasa sesak.
2: Akhirnya dapat gak air tawar nih. Antriannya dah kayak. Loh, Cesa? Astagfirullah, Cesa. Papa, Cesa itu ngapa?
1: Asmanya kumat, Ma. Asap dari luar sepertinya masuk lewat ventilasi dapur tadi.
2: Cesa, Cesa sayang, lihat Mama ya. Tarik nafas pelan-pelan. Pa, inhalernya mana, Pa?
1: Di mana simpannya, Ma? Di kotak obat nggak ada?
2: Itu di dalam tas sekolahnya, cepat ambil, Pa.
1: Ini inhalernya. Tarik, buang pelan-pelan, Nak. Papa ada di sini, tenang-tenang.
0: Sudah agak mendingan, Pa. Ma.
2: Alhamdulillah, terima kasih Allah. Pa, sampai kapan kita harus begini nih? Tiap tahun bergelut dengan asap pekat. Tambah lagi air ledeng pun ikut asin. Kita nih diancam racun asap. Kehabisan air sama udara bersih. Kita nih harus lari kemana lagi lah, Pa?
1: Gak usah mikir jauh-jauh dulu, Ma. Yang penting kita saling jaga. Selama masih ada satu sama lain, pelan-pelan pasti ada jalan kok, Ma. Kita berdoa aja, minta semoga semua ini segera berakhir.

Mendengar masih bersama saya Bram Adi ya di Banten malam ini. Dan baru saja kami hadirkan satu drama radio untuk Anda dengan judul Nafas di Ujung Asap ya, yang diproduksi oleh Radio Republik Pontianak atau Angkasawan Angkasawati dari RRI Pontianak, pendengar ya. Dan kita masih lanjut ya di Banten malam ya. Selanjutnya kami akan udarakan satu lagu dari Giselle dengan Cara Lupakanmu.

0: ada masa ketika sebuah lagu bukan sekedar lagu. Ia menjadi teman perjalanan, menemani malam, bahkan menjadi soundtrack dari sebuah cerita. Dari rock era 80-an, 90-an, hingga awal 2000-an. Kini, saatnya membuka kembali ruang kenangan itu. Ruang Rindu Rock Memories. 2 jam penuh lagu-lagu rock pilihan. Mulai dari rock klasik, alternatif, pop rock, hingga anthem-anthem rock. Ruang Rindu Rock Memories. Setiap Sabtu malam, pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Lagunya dulu, Stan.

0: 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Pendengar, Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 kali ini melibatkan ratusan tenaga kerja lokal dalam pelayanan dan operasional balapan. Sebanyak 946 personel layanan dan pendukung serta 400 marshal disiapkan untuk mendukung MotoGP Mandalika pada 9 sampai 11 Oktober 2026. Sebelum bertugas, para personel mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pelayanan, koordinasi, dan kesiapan operasional. Pelatihan tersebut disesuaikan dengan tugas masing-masing selama penyelenggaraan. Sebanyak 946 personel mengikuti hospitality training bertajuk Perfecting the Brilliant Basic with Indonesian Hospitality pada 4 sampai 6 Oktober 2026 di The Mandalika. Mereka bertugas di berbagai bidang, mulai dari pengendalian kerumunan, pemandu pengunjung, layanan informasi hingga tiket, dan penanganan penonton. Pelatihan berlangsung dalam 8 kelompok atau batch melalui penyampaian materi, simulasi, bermain peran, diskusi, dan evaluasi. Materi yang diberikan juga meliputi perjalanan pengalaman pelanggan, keterampilan komunikasi, dan standar pelayanan.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten Malam ini, 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Pendengar, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan memulai balapan MotoTri Mandalika 2026 dari posisi ketujuh ya. Hasil kualifikasi tersebut membuka peluang bagi pembalap Honda Tim Asia ini untuk bersaing di barisan depan. Pengamat otomotif Priyandi Satria menilai posisi start tersebut menjadi modal cukup baik bagi Veda. Ia mencatat 1 menit 37,246 detik, terpaut 0,385 detik dari peraih pole position Brian Uriarte. Menurut Priyandi, peluang Veda bersaing di barisan depan masih terbuka, namun konsistensi saat balapan menjadi faktor penting untuk memaksimalkan hasil kualifikasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Mendingan masih bersama saya Bram Adih di Banten malam ini ya. Dan malam ini akan ada yang spesial pendengar ya, di pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat nanti pendengar ya, akan ada program Ruang Rindu Rock Memories ya. Jadi kita akan memutarkan lagu-lagu rock pendengar ya, yang dari tahun 80-an hingga 2000-an awal pastinya pendengarnya. Jadi untuk Anda yang malam hari ini pengen bernostalgia bersama ya, ini spesial rock ya pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita lihat informasi pertama, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada hari ini. Pendengar, kedatangan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungannya ke Asia. Berdasarkan pantauan rri.co.id di lokasi, pesawat yang membawa El-Sisi mendarat sekitar pukul 17.27 waktu Indonesia Barat. Saat memasuki wilayah udara sekitar Lanud Halim Perdana Kusuma, pesawat kepresidenan Mesir mendapat pengawalan dari pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Beralih informasi selanjutnya, Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB Koperasi memperkuat aspek hukum dalam proses penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir kepada koperasi melalui fokus group discussion atau FGD mengenai penolakan klaim oleh lembaga penjamin dan penyelesaian gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan karena persoalan formil. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Divisi Hukum LPDB Koperasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat mitigasi risiko pembiayaan, meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa, serta menyempurnakan prosedur dan dokumen hukum. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu harus cepat pulang pendengar dari slang ya sudah kami udarakan untuk Anda ya di ruang rindu Rock Memories ya di hari Sabtu ini pendengar. Jadi untuk Anda yang malam mingguan ya atau di hari Sabtu malam nih harus cepat pulang ya. Seperti kata slang tadi karena ada ruang rindu spesial Rock Memories pendengar ya. Di mana kita akan bernostalgia bersama dengan lagu-lagu rock ya mulai dari 80-an, 90-an dan juga 2000-an awal pendengar ya lagu-lagu yang hits pada masanya atau kembali hits atau memang yang selalu hits gitu ya di masa ke masa gitu pendengar ya. Jadi untuk yang ingin bergabung bersama kami ya di ruang rindu Rock Memories ini

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

kasih pendengar dari Bumerang ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu Rock Memories malam hari ini, pendengar ya. Dan ada Bapak Niko nih bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini, katanya pengen request lagunya Ratih Purwasih yang Surat Cinta. Untuk penyiar malam ini sehat selalu keluarga segalanya, monitor Repro satu button juga. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Bapak Niko, terima kasih banyak, sehat selalu juga sekeluarga Bapak Niko. Nah Bapak Niko, malam hari ini ya di RRI Pro 1 Banten, Ruang Rindunya lagi spesial Rock Memories nih pendengar, Bapak Niko ya, dan juga pendengar. Nah jadi setiap Sabtu ya kita ada program terbaru nih ya. Ini perdana Bapak Niko malam hari ini ya di Ruang Rindu Rock Memories ya. Jadi kita akan memutarkan lagu-lagu rock ya, untuk bernostalgia Bapak Niko di Ruang Rindu setiap Sabtu malam Bapak Niko. Jadi untuk Bapak Niko boleh ya request lagu apa nih di Ruang Rindu Rock Memories malam hari ini. Ditunggu Bapak Niko ya, nanti akan kita putarkan kalau sudah kirimkan lagi ya untuk lagunya. Dan ada requestan dari Hifni nih, katanya pengen request lagunya Pas Band yang judulnya Aku. Baik, terima kasih ya Hifni sudah bergabung ya. Dan ini dia Aku dari Pas Band.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

More Than Words, pendengar dari Extreme ya, sudah kami udarakan untuk Anda. Dan sudah ada yang bergabung lagi ya di Ruang Rindu Rock Memories malam hari ini. Ada Rian ya nih, katanya pengen request lagunya Dewa 19 yang kangen. Baik, terima kasih Rian ya, sudah bergabung di Ruang Rindu Rock Memories malam hari ini ya, spesial di hari Sabtu malam ini. Dan untuk lagunya udah disiapkan. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga langsung aja ke WhatsApp kami di 08 111 450 949 ya. Dan ada Bapak Niko nih, katanya pengen request lagunya The Beatles ya, yang Hey Jude ya. Tapi untuk yang Hey Jude ini tidak di format malam hari ini ya Bapak Niko ya. Adanya Two of Us, Wait ya. Terus juga Yesterday, You Cannot Do That, terus ada Three Cool Cats ya Bapak Niko ini dia. Dan kita langsung putarkan aja, ini dia requestan dari Rian, ada Kangen dari Dewa 19.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

Oke, pendengar ya, Bapak Niko sudah mengirimkan lagi nih untuk requestannya. Katanya boleh diputarkan aja yang Yesterday ya dari The Beatles ya. Dan ini dia ya untuk Bapak Niko, Yesterday by The Beatles.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

0: trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.

Gabung bersama kami ada Mikhail nih, katanya pengen request lagunya The Cranberries yang judulnya Zombie. Baik, terima kasih Mikhail yang sudah bergabung di Ruang Rindu Rock Memories malam hari ini. Lagunya langsung kita putarkan aja nih ya, The Zombie dari The Cranberries.

ada masa ketika sebuah lagu bukan sekedar lagu. Ia menjadi teman perjalanan, menemani malam, bahkan menjadi soundtrack dari sebuah cerita. Dari rock era 80-an, 90-an, hingga awal 2000-an. Kini, saatnya membuka kembali ruang kenangan itu. Ruang Rindu Rock Memories. 2 jam penuh lagu-lagu rock pilihan. Mulai dari rock klasik, alternatif, pop rock, hingga anthem-anthem rock. Ruang Rindu Rock Memories. Setiap Sabtu malam, pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Masih di Ruang Rindu Rock Memories pendengar ya, bersama saya Bram Adi yang menemani Anda malam hari ini ya di program spesial pendengar yang hadir setiap Sabtu ya pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan sudah ada yang bergabung lagi ya malam hari ini, ada Dava di Tangerang, katanya pengen dengerin lagunya Evanescence yang judulnya Bring Me To Life. Boleh. Baik ya, Dava, lagunya udah kita siapkan ya, tenang aja. Ditunggu ya, jangan kemana-mana. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung, boleh ya, masih ada waktu sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat, tahu-tahu jam 11 malam nanti ya. Langsung aja ke WhatsApp kami di 08 111 450 949. Dan ini dia, Bring Me To Life.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: webster kami.
1: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Something from nothing, pendengar ya, dari Foo Fighters ya, sudah kebenarnya untuk Anda ya. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita ya, di Ruang Rindu Rock Memories malam hari ini ya. Tenang aja ya, Ruang Rindu Rock Memories ya hadir setiap satu malam pendengar ya, pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang malam hari ini belum sempat bergabung ya, bisa bergabung lagi Sabtu depan pendengar ya, untuk bernostalgia bersama dengan lagu-lagu rock ya pendengar. Dan pendengar ya, sampai jumpa ya di Ruang Rindu Rock Memories selanjutnya.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Mendingan kita masih lanjut ya di Banten Malam ini bersama saya Bram Adi yang masih akan terus menemani Anda satu jam ke depan ya, dan masih akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda ya. Dan malam ini kita akan membahas soal kesalahan yang sering dilakukan ketika memakai rice cooker, pendengar. Nah, ini cocok banget ya pembahasan untuk mungkin anak-anak kos ya, yang dan semua juga saat ini rumah tangga ya, di rumah gitu juga sering ya, udah hampir seluruh mungkin ya pakai rice cooker ini ya, karena rice cooker jadi salah satu perkakas atau alat di rumah tangga yang paling umum digunakan ya. Tapi ternyata hingga saat ini, pendengar ya, masih banyak orang yang mungkin melakukan kesalahan menggunakan rice cooker ini. Nah, kesalahan tersebut mulai dari menutup penanak nasi dan kain agar hemat listrik hingga langsung mengaduk nasi sesaat setelah matang ya. Nah, kita akan bahas ya, pendengar, apa saja sih kesalahan yang sering dilakukan ketika memakai rice cooker ini di Banten Malam ini.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Nah, pendengar, kita masuk ke kesalahan yang pertama, yaitu membuka dan mengaduk nasi segera setelah matang ya. Nah, banyak orang menyarankan agar nasi diaduk setelah matang agar semakin pulen ya. Padahal pendengar ya, kebiasaan itu bisa mengganggu proses akhir mematangkan nasi. Nah, penelitian menunjukkan nasi yang baru matang memiliki kadar air yang tidak merata. Beberapa bagian memiliki kadar air lebih tinggi, sementara lainnya lebih kering ya. Dan tingkat gelatinisasi pati, yaitu proses di mana butiran beras merubah menjadi nasi matang, juga bervariasi di seluruh panci ya. Nah, alih-alih langsung membuka tutupnya dan membiarkan uap keluar, biarkan panci dalam keadaan tertutup selama beberapa menit. Setelah itu aduk nasi perlahan untuk mendistribusikan kelembapan secara merata. Lalu yang kedua itu masak nasi pakai air hangat, pendengar. Nah, katanya memasak nasi menggunakan air hangat bisa membantu menghemat listrik. Tapi klaim ini tidak sepenuhnya benar ya. Air hangat memang dapat mengurangi energi yang dibutuhkan rice cooker untuk membuat air mendidih. Namun memanaskan air terlebih dahulu juga tetap menggunakan listrik ya, pendengar. Nah, malam hari ini kita membahas 4 kesalahan saat memakai rice cooker, pendengar. Itu dia 2 dan masih ada 2 lagi kita akan bahas selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot. Kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.

Mendingan kita lanjut ke kesalahan berikutnya atau yang ketiga ya, membiarkan rice cooker dalam mode warm terlalu lama ya. Jadi setelah nasi matang, rice cooker secara otomatis akan kembali ke mode warm. Mode ini membuat nasi tetap hangat dalam waktu lama. Nah, mode ini memang bisa menurunkan lebih sedikit daya energi yang dibutuhkan ya. Namun rice cooker tetap mengonsumsi listrik secara terus-menerus. Studi tahun 2012 menemukan penanak nasi mengonsumsi rata-rata 63 kW per jam per tahun ya. Nah, mode penghangat atau warm ini menjadi penyumbang terbesar dari total semuanya. Lalu yang keempat yaitu menutup rice cooker dengan kain ya. Jadi menutup rice cooker dengan kain untuk mempertahankan panas dan menghemat listrik sebenarnya ini tidak salah ya. Namun cara ini tidak memiliki dasar ilmiah dan melanggar pedoman keselamatan produsen. Tips ini sebenarnya tidak memiliki dasar ilmiah dan melanggar pedoman keselamatan produsen. Nah, kebiasaan ini dapat menghalangi aliran uap dan mencegahnya keluar yang dapat mengubah bentuk atau warna. Selain itu kebiasaan ini juga dapat meningkatkan risiko korsleting pada panel kontrol pendengar. Nah, itu dia 4 kesalahan rice cooker pendengar ya, atau 4 kesalahan ketika kita memakai rice cooker.

Pendengar, kita sudah berada di ujung kebersamaan kita yang malam ini di Banten Malam bersama saya Bram Adi yang sudah menemani Anda pendengar dari pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas ya harus pamit undur diri. Mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali.

0: Hidup penuh dengan misteri, bahagia dan derita tak terelakkan. Dunia terus berputar sesuai dengan porosnya. Begitupun manusia, dipaksa menjalani hidupnya dan menerima semua. Namun, pernah terpikir mengapa bisa sekuat ini dalam menjalani kehidupan yang rumit dan menjengkelkan ini? Tuhan, ya benar, selalu ada Tuhan di setiap langkah yang kau jalani. Tanpa kita sadari, langkah-langkah kita yang sulit selalu ada jalan untuk menyelesaikan. Hidup adalah challenge bagi siapapun yang tidak pernah menyerah. Hidup terlalu berharga untuk siapapun yang selalu berusaha dan berdoa. Jumlah luka yang kita jalani tidak ada apa-apanya dengan nikmat Tuhan yang sangat luar biasa. Kita merasa sulit, kita merasa kesepian, kita merasa semua terlalu berat. Sudahkah kita mengingat Tuhan? Basahi tubuh kita dan segera ibadah.
1: Terima kasih telah menyimak Banten Malam ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu tanggal 10 bulan Oktober tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, program Pro 1 Nila Radio Republik Indonesia, program 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 11 bulan Oktober tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Banten pagi ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

سكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pros 1 Banten.
1: Dari Pro 1 Banten, pendengar, senang sekali saya Tersi Sondang kembali hadir pagi ini untuk menyapa Anda, dan kami hadirkan kembali program Banten Menyapa edisi Minggu 11 Oktober 2026 bersama dengan Ustazah Ayu Judia Fahmi, pendengar, sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat?
1: Sehat Bunda. Bunda sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Baik Bunda, silakan dimulai tausiahnya pada pagi hari ini Bunda.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Huwa Ar-Rahmanul Quddusul Ba'isul Muqtadir, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana

0: ترجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah di pagi ini kita bersama lagi di forum yang mulia, forum yang penuh barokah mutiara pagi RRI Banten. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki umur yang panjang serta barokah. Mudah-mudahan kita semua diberikan milik rezeki yang melimpah halal barokah, rumah tangga selamanya sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih solihah wafat dalam husnul khatimah. Sebelum wafat kita dipanggil ke tanah suci Makkah Madinah untuk menjalankan haji dan umroh. Di akhirat kelak mendapatkan syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga tanpa hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan mutiara pagi RRI Banten ini semakin semakin jaya, semakin diminati, dan semakin berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Kristi pagi ini menemani Bunda. Semoga sehat selalu, tambah sukses, dan mudah-mudahan Bunda juga mohon doanya dan selalu sehat. Semoga dimudahkan segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga para pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, dan sehat. Mudah-mudahan dalam keadaan dipermudah, dan jika ada yang sulit semoga Allah mudahkan, jika ada yang sakit semoga sembuhkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah. Insyaallah pada pagi ini adalah tema dengan kerinduan orang tua setelah wafat dari putra-putrinya. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, di dalam mukadimah saya bacakan tadi yaitu surat Al-Anbiya yang artinya semua yang bernyawa pasti akan ada dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pasti akan merasakan kematian. Itu semua makhluk pasti akan mati. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tema ini adalah yaitu orang tua kita, ya ibu bapak yang telah meninggal, merindukan kepada anak-anaknya atau putra-putrinya, yaitu dengan tiga hal. Apa saja yang dirindukan oleh orang tua yang sekarang telah tiada? Para pendengar Mitra Pagi rahimakumullah. Orang tua yang telah meninggal dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Sebagai anak kita sangat-sangat berat ketika orang tua meninggalkan kita semua. Namun itu adalah haknya, dan kita pun suatu saat juga akan seperti itu. Yang kewajiban sebagai putra-putrinya atau anak-anaknya yang ditinggalkan oleh orang tua sehingga orang tua di dalam kubur itu tidak merasa sendiri, tidak merasa ketakutan dan sebagainya, yaitu yang dirindukan oleh orang tua satu adalah mendoakan. Harus dilibatkan dalam semua doa. Mau kita berdoa apapun, sebelum mendoakan diri sendiri, doakanlah dulu kedua orang tua. Dengan doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan juga Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Minimal dua mendoakan, yaitu semoga Allah mengampuninya, semoga Allah memberikan kasih sayang. Jadi jangan sekali-kali meninggalkan mendoakan kepada orang tua. Mungkin ya orang tua kita ini udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan. Akan tetapi untuk apa doa kita ini kembali kepada diri kita? Doakanlah ibu bapak sebelum mendoakan diri sendiri dan seterusnya. Itu sangat-sangat dirindukan oleh orang tua. menandakan anak berbakti kepada orang tua adalah mendoakan. Mendoakan baik. Baik secara langsung, yaitu mana kita ke makamnya, atau secara tidak langsung, yaitu jauh. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadisnya, ya, bila mana seorang anak setiap Jumat pergi ke makamnya untuk berziarah, maka diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala haji dan umrah. Begitu besar pahalanya bagi seorang anak yang selalu berziarah kepada ayah bundanya. Jadi jangan sampai seorang anak tidak berziarah kepada orang tuanya. Karena di dalam kubur itu, di alam kubur itu melihat kita. Melihat kita. Cuman terbatas itu ke kalau kita namanya seperti apa, seperti melihat di balik kaca gitu, di balik kaca tidak bisa apa-apa, cuma kelihatan si A si B, anak ini anak itu. Maka bagi kita alangkah baiknya dan harus kita berziarah kepada orang tua. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakum, itulah yang pertama, doa dari anak. Dari anak yang soleh, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah. Yang kedua adalah doa anak yang soleh. Itu doa anak yang soleh atau kita mendoakan adalah salah satu yang dirindukan oleh orang tua kita. Yang kedua yang dirindukan oleh orang tua adalah dari harta kita itu mensisa atau memberikan satu, misalkan punya uang 10.000 gitu, menyisihkan ya, menyisihkan harta benda untuk sedekah. Baik banyak atau sedikit, bagaimana kita pendapatannya. Terus kita sampaikan bahwa pahala sedekah ini untuk orang tua kita. Sangat cepat pahala sedekah. Sedekah apapun, maka sampaikanlah kepada orang tua. Itu yang sangat dirindukan oleh orang tua. Gak perlu yang lain, anak saja. Kita punya uang seperak, punya ini, itu. Hadiahkan kepada orang tua. Dan amal baik kita juga sedekahkan kepada orang tua. Contoh seorang suami gitu ya. Baik kepada istrinya. Ya Allah, sampaikan pahalaku. Saya sekarang sebagai suami memberikan nafkah kepada istri, kepada keluarga. Ya Allah, sampaikan pahalaku kepada orang tua. Begitupun seorang istri taat pada suami. Ya Allah, sampaikanlah pahalaku untuk kedua orang tua. Maka yang di alam kubur merasa bahagia, sangat-sangat bahagia. Jadi sedekah itu ada secara materi, ada juga secara perilaku kita yang baik. Kemudian apapun yang kita lakukan baik, sampaikan pahalanya kepada orang tua. Yang ketiga, orang tua yang orang tua merindukan kepada putra-putrinya itu adalah menyambung silaturahim apa yang mereka lakukan sebelum wafat. Contoh, orang tua tuh punya sahabat yang baik sahabatnya, maka kita lanjutkanlah persahabatannya itu. Atau orang tua tuh suka memberi kepada si A, maka lanjutkanlah kita juga memberikan sesuatu kepada si A tersebut. Jadi para pendengar Mutiara Pagi rahimahullah, jika pada saat ini gitu kan orang tua sudah tiada, maka tiga hal ini kita sebagai putra-putrinya berusaha dan harus melaksanakan hal itu agar orang tua kita di alam kuburnya mendapatkan nikmatul qabri, mendapatkan kebahagiaan dari putra-putrinya. Dan begitupun suatu saat jika kita sudah tiada, dan mudah-mudahan anak-anak kita juga seperti kita ini. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, yang dirindukan oleh orang tua, satu adalah mendoakan, kedua memberikan sebagian hartanya untuk sedekah. Yang ketiga adalah menyambungkan silaturahim orang tuanya dan memberikan apapun orang tua yang suka memberi kepada orang tersebut. Sekian dari Bunda, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan para orang tua yang sudah tiada di alam kuburnya mendapat kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita sebagai putra-putri yang sudah tiada orang tuanya bisa melaksanakan apa yang harus dilaksanakan demi kebahagiaan yang sudah tiada. Para pendengar, mohon ikhlas ridhonya, mari kita baca Al-Fatihah untuk para orang tua kita yang telah tiada, para guru-guru yang sudah tiada, dan siapapun yang sudah meninggalkan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli, amin. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah. Itulah dari kebodohan bunda sendiri, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Bunda Ai, Bunda ada yang ingin bertanya dari Teh Indri. Gimana Bunda supaya kita tetap berbakti ya kepada orang tua walaupun saya sudah tidak punya orang tua?
0: Ya baik, ya itu tadi. Satu, mendoakan. Dua, memberikan sedekah dari harta kita atau dari warisan orang tua kita. Dan menyambung silaturahim orang tua. Maksudnya orang tua itu punya sahabat, apalagi punya keluarganya. Maka kita lanjutkan persahabatan orang tuanya dan terus menjalin silaturahim semakin kuat dalam lingkungan keluarga. Jadi jangan sampai adik kakak berseteru gitu kan. Jadi tiga ya, tiga hal ya Mbak Indri. Satu, mendoakan. Dengan doa apa? Ya Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jadi libatkanlah doa tersebut dalam setiap doa kita. Yang kedua, memberikan sedekah. Kemudian, ya Allah, sampaikan pahala sedekah untuk ayah ibu. Yang ketiga, menyambungkan silaturahim semakin kuat. Insya Allah itu kita termasuk orang yang berbakti atau anak yang berbakti kepada orang tua.
1: Oke, baik, sudah terjawab ya Teh Indri atas pertanyaannya ya. Baik Bunda, untuk menutup tausiah pada pagi hari ini, silahkan.
0: Baik, terima kasih. Para pendengar Mitra Pagi rahimakumullah, jadi bagi kita yang sudah tidak ada ayah dan ibu, ya bukan tangisan yang diperlukan oleh orang tua, tetapi doa untuknya, sedekah untuknya, sambungan silaturahim baik antar keluarga, adik kakak, dan menyambungkan persahabatan. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan ketiga-tiga itu sehingga orang tua kita berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Baik Bunda Ai, terima kasih banyak Bunda sudah mengisi tausiah pada pagi hari dan semoga ini bisa menjadi informasi dan juga bisa menjadi refleksi Bunda ya bagi para pendengar RRI Pos 1 Banten. Sekali lagi Bunda terima kasih, iya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Demikian pendengar Mutiara Pagi edisi Minggu 11 Oktober 2026. Tetap bersama kami di RRI Pos 1 Banten.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pos 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Anda, Indonesia memiliki museum antikolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
1: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat.
2: Widih, menarik juga ya.
3: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
1: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
3: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
1: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
3: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
4: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot project Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 kami mengajak Anda sesaat lagi untuk menyimak warta berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di RR Pro 1 Banten 94,9 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Banten. Dengan warta berita dibacakan oleh Triksi Sondang. Sari berita penting. Warga Lebak Banten antusias melihat pameran alutsista dalam peringatan HUT TNI ke-81. Wakil Bupati Serang minta setiap kecamatan menggali potensi budaya lokal.

0: Berikut berita selengkapnya, warga antusias menyaksikan pameran alutsista dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81 yang digelar Yonif 318 Adi Rajasa Yuda Lebak. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
1: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI, jajaran TNI Angkatan Darat di Kabupaten Lebak menggelar bazar UMKM dan pameran alat utama sistem persenjataan atau alutsista di alun-alun Rangkas Bitung. Bazar yang berlangsung sejak 5 Oktober 2026 ini diikuti puluhan pelaku UMKM. Sementara itu, pameran alutsista digelar Yonif 318 Adi Rajasa Yuda selama 2 hari, Sabtu dan Minggu 10 hingga 11 Oktober 2026. Sejumlah senjata dipamerkan diantaranya Karakal 816 buatan Arab Saudi serta senjata produksi PT Pindad. Panitia juga menyediakan fasilitas foto bersama anggota TNI bagi para pengunjung. Salah seorang warga Rangkas Bitung, Aminuddin, mengaku senang bisa membawa keluarganya melihat langsung persenjataan milik TNI. Ia berharap pada kegiatan mendatang, TNI juga memamerkan kendaraan taktis dan kendaraan tempur agar masyarakat semakin mengenal perlengkapan militer.
2: Senang saya sambil ngeliatin anak kok gini, berikan motivasi juga ke anak, terus ada arahan juga dari TNI, anak juga termotivasi gitu, jadi seneng sih kayak gini.
1: Antusiasme juga ditunjukkan Azril, siswa SDN 1 Muara Ciujung Barat yang datang bersama teman-temannya. Bercita-cita menjadi anggota TNI, Azril mengaku senang bisa melihat langsung dan diizinkan memegang senjata Karakal 816 dengan pendampingan anggota TNI.
3: Senang.
1: Senang?
3: Iya.
1: Senangnya kenapa tuh?
3: Karena ada om tentara. Bisa lihat pegang senjata.
1: Sementara itu, Komandan Peleton 1 A Yonif 318 Adi Rajasa Yuda, Letnan 1 Infantri Wiradika mengatakan, pameran ini tidak sekedar memperkenalkan persenjataan tetapi juga menjadi sarana mendekatkan TNI dengan masyarakat.
4: Tujuan dari pameran ini adalah di sini akan menunjukkan kalau misalnya TNI ini hadir dari rakyat untuk rakyat.
1: Ia berharap melalui kegiatan tersebut, masyarakat semakin mengenal alutsista TNI sekaligus mempererat hubungan antara prajurit dan rakyat. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Wakil Bupati Serang berharap setiap kecamatan dapat menggali potensi budaya lokal dan mengembangkan kreativitas generasi muda. Fitri Aulia melaporkan.
5: Pesta Rakyat memeriahkan peringatan Hari Jadi ke-500 Kabupaten Serang pada Jumat 9 Oktober 2026. Berbagai hiburan musik, penampilan artis lokal hingga seni tradisional dihadirkan untuk menghibur masyarakat dalam perayaan 5 abad Kabupaten Serang. Wakil Bupati Serang Najib Hamas mengatakan Pesta Rakyat menjadi kesempatan untuk menggali potensi budaya lokal dan mengembangkan bakat generasi muda di setiap kecamatan.
6: Kita mengharapkan semua wilayah kecamatan bisa punya potensi kelebihan budaya lokal untuk apa, menggali potensi para anak muda kita, anak sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya.
5: Ia menambahkan suasana yang belum ramai pada awal kegiatan merupakan hal yang wajar, karena masyarakat biasanya mulai berdatangan pada malam hari. Menurutnya, kemeriahan acara dapat meningkat seiring berjalannya kegiatan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen memperkuat pendidikan karakter di 17 sekolah nasional terintegrasi atau SNT. Penguatan dilakukan melalui kegiatan pramuka dan pencak silat. Upaya tersebut didukung penyiapan 102 pembina dan pelatih melalui pelatihan yang digelar di Tangerang, Banten 7 hingga 8 Oktober 2026. Kegiatan ini melibatkan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau PBIPSI. Pembangunan jalan penghubung sepanjang 18 km di Kecamatan Cimanggu berhasil dituntaskan guna menopang efisiensi operasional 11 titik KDKMP di Kabupaten Pandeglang. Ridwan Maulana melaporkan.
7: Pembangunan jalan penghubung sepanjang 18 km di Kecamatan Cimanggu berhasil dituntaskan guna mendukung efisiensi operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kecamatan Cimanggu, Pandeglang. Pembangunan infrastruktur penunjang sentra ekonomi pedesaan tersebut dirampungkan melalui kolaborasi TNI selama 122 hari kerja. Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tejo Budi Repita menegaskan, pembangunan jalan raya menjadi syarat mutlak percepatan pendistribusian material KDKMP ke lokasi sasaran. Keterbatasan akses darat sebelumnya sempat menghambat proses pembangunan fisik bangunan sentra ekonomi warga di wilayah terpencil. Dampak langsung perbaikan akses jaringan jalan tersebut diklaimnya terbukti nyata melalui penurunan harga pasokan gas LPG 3 kg di tingkat konsumen lokal. Harga LPG melon yang sempat menembus angka Rp35.000 per tabung, kini sudah berangsur turun menuju kisaran harga eceran tertinggi.
8: Kita turun ke lapangan, karena program Presiden adalah KDKMP, satu desa, satu KDKMP. Jadi kita mengetahui bahwa di Pandeglang ini ada jalan yang kurang lebih 18 km yang terputus ataupun rusak berat. Dan tentunya merupakan akses untuk program-program unggulan pemerintah. Selain KDKMP juga MBG tentunya. Tentunya juga sekolah rakyat, karena lahan yang ada di sini cukup banyak. Kalau akses mudah, tentunya pembangunan juga akan mudah.
7: Ia optimis keberadaan infrastruktur pendukung KDKMP dapat meningkatkan daya saing ekonomi warga desa secara berkesinambungan. Setelah masa pendampingan selesai, seluruh pengelolaan aset sentra ekonomi desa akan diserah terimakan kepada pemerintah daerah setempat. Infrastruktur jalan yang mantap disadarinya menjadi pondasi penting bagi keberhasilan berbagai program unggulan nasional seperti makan bergizi gratis atau MBG dan sekolah rakyat. Sinergi lintas nasi di daerah dipastikan terus berlanjut guna mengawal pemanfaatan fasilitas umum tersebut secara optimal. Ia menyebut program nasional pembentukan KDKMP saat ini mencatatkan realisasi hingga 27.000 unit koperasi yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Kehadiran jaringan koperasi tersebut dirancang guna menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok serta komoditas bersubsidi bagi masyarakat pedesaan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Marina Bay Street Circuit menjadi lokasi penyelenggaraan Formula One Grand Prix Singapura. Selain itu, sirkuit tersebut berada di kawasan perkotaan dengan pemandangan gedung-gedung khas Singapura. Melansir laman Formula One, Marina Bay Street Circuit memiliki panjang 4.927 km, di mana sirkuit ini juga memiliki 19 tikungan dan digunakan sebanyak 62 putaran. Dan sementara itu, jarak balapan di Marina Bay mencapai 305,337 km, di mana sirkuit tersebut pertama kali digunakan untuk Grand Prix Singapura pada 2008. Sekian warta berita saat ini. Warga Lebak, Banten antusias melihat pameran alutsista dalam peringatan HUT TNI ke-81. Wakil Bupati Serang minta setiap kecamatan menggali potensi budaya lokal. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan nanti sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Edo, dimakan dulu nuggetnya.
1: Bu, itu anaknya nggak cuci tangan dulu.
0: Biarin aja lah, biar kuat imunnya. Toh, anaknya juga nggak kenapa-napa kok.
2: Mencuci tangan pakai sabun memang terlihat sederhana. Sayangnya, masih banyak yang menganggap itu sepele. Padahal, kuman dan parasit yang masuk dari tangan kotor dapat merampas nutrisi anak. Akibatnya, anak berisiko tinggi mengalami stunting. Stunting bukan cuma soal makanan bergizi, tapi juga menjaga kebersihan. Jadi, biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Jaga kebersihan hari ini, selamatkan masa depan anak Indonesia.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi, zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu, tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya, buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap, karena perubahan itu dimulai dari kita.

0: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
1: Perkiraan cuaca hari ini.
2: Pendengar Pro 1, kami mengajak Anda untuk menyimak informasi terkait dengan perkiraan cuaca hari ini, di mana kami telah terhubung bersama dengan perkirawan BMKG Ulaya 2 Tangerang Selatan, ada Citra. Selamat pagi, Citra.
3: Selamat pagi.
2: Baik, silakan informasikan terkait dengan perkiraan cuaca hari ini.
3: Baik, selamat pagi sobat Indonesia. Jadi kami sampaikan perakiran kita sebelumnya terus memantau dan sekitarnya untuk minggu 19 Oktober 2020. Jadi pagi hari diprediksi cerah berawan dengan tamu. Untuk siang hari terdapat suhunya di wilayah Palembang, Pasuruan, Bandar Belitung, Cibubur, Jambi, Pada Rincang, Anyer, dan Manca. Untuk malam hari terdapat potensi hujan ringan di wilayah Mandalawangi, Pandeglang, Tanggal Belitung, Tanara, Pagedangan, Tangerang, Parang Tengah, Serpong, dan Ciputat. Untuk dini hari terdapat potensi hujan sedang di wilayah Cibubur dan kemudian hujan ringan di wilayah Pagedangan, Parang Tengah, Serpong, dan Ciputat. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%, dan angin berkit dari Timur Utara hingga Barat dengan kecepatan 5 hingga 30 km/jam. Untuk peringatan dini perlu waspadai dengan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat foto petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Lebak bagian timur. Kemudian potensi tinggi gelombang masih saran tanah 2,5 hingga 4 meter dengan kategori tinggi di wilayah perairan selatan Palembang, Sunda Barat Pandeglang, dan Krayan Pandeglang.
2: Baik, terima kasih Citra atas informasinya. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas. Demikian pendengar terkait dengan informasi perkiraan cuaca hari ini.
1: Perkiraan cuaca hari ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini.
5: 94,9 FM. Pro 1 Banten.

0: masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kami mengajak Anda bahwa sesaat lagi akan kami akan bergabung di dalam program Warta Berita yang akan disiarkan melalui RRI Program Matika. Dan selanjutnya pendengar, kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten pagi nanti.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delimalah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.
1: Enak kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
2: Hah, ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
1: Tapi kamu tahu gak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
2: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, gak mau.
1: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga gak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit, aman atau enggak, untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat, agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
2: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
1: Iya sayang.
3: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.